0: diamankan di wilayah Bali. Kemudian satu PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
1: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
2: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK. Monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada perkembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
1: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Ya, untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan, hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
3: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jamaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jamaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kabupaten betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Furistami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu, alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV51 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Jaksan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Telah melalui rangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LT selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, diantaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya. Menurut saya tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua. RRI Stasiun Produksi Alor.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya,
1: dikit lagi. Terus.
2: Tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur ya, mau beleja. Mau makan sambil kalah, makan, mau mandi apa? Habis mandi maju, mau beleja terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit. Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atom Buah, kembali berjumpa bersama saya Fenty Mau dan juga tim Atom Buah siang ini untuk siaran di edisi hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Oke, selamat siang, selamat menikmati aktivitasnya, tentunya semangat yang pasti untuk Anda karena cuaca mungkin ada di daerah yang panas terik ataupun yang lagi mendung atau hujan, tapi tidak menghalangi segala kegiatan ataupun rutinitas aktivitas kita hari ini. Dan untuk pendengar, kami akan hadirkan program-program rangkaian acara untuk Anda di siang hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan sebuah topik untuk kita hadirkan untuk Anda, yaitu bagaimana pelayanan hukum dan pengawasan berbasis digital di wilayah perbatasan oleh Kejaksaan Negeri Belu yang berfokus pada perluasan akses seperti keterbukaan informasi, kemudahan konsultasi, dan juga penguatan pengawasan anggaran negara yang berbasis praktek korupsi. Kita akan hadirkan saat lagi.

0: is free.
1: Ya pendengar Pro Satu RRI Hatamboa, bagaimana pelayanan hukum dan pengawasan berbasis digital khususnya di wilayah perbatasan oleh Kejaksaan Negeri Belu yang berfokus pada perluasan akses, keterbukaan informasi dan juga kemudahan konsultasi, dan juga selain itu yaitu penguatan pengawasan anggaran negara agar bebas dari praktek korupsi, yang mana disampaikan oleh Agung Yunus Andianto Sarjana Hukum selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kasidatun sekaligus Pelaksana Harian PLH Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Belu, yang ia sampaikan terkait bagaimana digitalisasi pelayanan hukum seperti adanya Halo JPN. Melalui kanal digital resmi Kejaksaan Negeri Belu, masyarakat di wilayah perbatasan dapat mengakses fitur Halo JPN Jaksa Pengacara Negara dan juga seperti pengawasan keuangan negara dan inovasi aplikasi, sehingga Kejaksaan Negeri Belu mengoptimalkan penggunaan platform pengaduan berbasis digital. Ayo awasi dan kawal uang rakyat seperti Ayo Akur, Sinagemas, sistem penanganan pengaduan dan peran aktif masyarakat yang harus terus digencarkan. Sehingga pendengar, sinergi penegak hukum lintas batas atau cross border melalui koordinasi dan juga mitigasi risiko perbatasan yang akan disampaikan oleh Pak Agung Yunus Sarjana Hukum.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Ruang Lingkup Masyarakat, dalam pemanfaatan digitalisasi untuk menekan keresahan hukum difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri melalui aplikasi Haplo JPN, Jaksa Pengacara Negara. Platform resmi milik Kejaksaan Agung RI ini memindahkan konsultasi hukum konvensional ke ruang digital agar masyarakat bisa melaporkan masalah keperdataan dan administrasi secara cepat, aman, dan juga gratis tanpa dipungut biaya. Hal tersebut dikatakan Agung Yunus Adianto, Sarjana Hukum, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu.
2: Secara digitalisasi terkait dengan media-media yang bisa menjadi tempat atau instrumen masyarakat untuk melakukan tadi laporan masyarakat atau butuh terkait dengan pelayanan hukum dari kejaksaan, kami banyak instrumen-instrumen seperti media sosial Instagram, kemudian Facebook, kemudian di TikTok juga kami ada tersedia. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Rafi, kalau secara aplikasi ada aplikasi Halo JPN. Jadi aplikasi Halo JPN itu kita memberikan ruang untuk masyarakat bertanya kepada kami secara tidak tatap muka langsung. Di aplikasi Halo JPN itu tinggal mengisi nama, nanti apa yang menjadi permasalahan oleh masyarakat, misalkan berhadapan dengan hukum terkait perkawinan kah atau apa saja terkait dengan hukum yang dihadapi oleh seseorang tersebut, dilakukan melalui Halo JPN tadi. Kemudian terkait dengan digitalisasi melalui handphone tadi, kemudian secara outlet atau secara penempatan kami sudah membuka klinik hukum di Mall Pelayanan Publik yang sudah disediakan di Kabupaten Belu.
1: Selain itu dikatakan Agung Yunus, di wilayah perbatasan Kejaksaan Negeri hadir sebagai otoritas penegak hukum, koordinator pengamanan, Jaksa Pengacara Negara. Fungsi utamanya dijalankan melalui penanganan kejahatan lintas negara, sinergitas institusi, dan kolaborasi bilateral untuk mencegah celah hukum di wilayah perbatasan.
2: Terkait dengan lintas negara ini, artinya ada tugas dan tanggung jawab kami di sini yang berbeda dengan daerah-daerah lain, karena di sini adalah daerah perbatasan, ada PLBN, perbatasan lintas batas negara, sehingga kami tetap di bidang intelijen, kami ada posko, ada membentuk posko di PLBN. Secara undang-undang kami diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, kemudian upaya-upaya preventif, apakah ada tindak pidana yang melibatkan antara dua lintas negara tersebut. Sehingga kalau secara bilateral hubungan kejaksaan kemudian nanti ke negara tetangga, tidak secara langsung, ya tidak ada secara langsung di Kejaksaan Negeri Belu, mungkin itu nanti di pusat di Kejaksaan Agung. Tapi secara tanggung tugas dan tanggung jawab, karena ada PLBN baik mota main maupun mota, sehingga kami ada tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengawasan untuk keamanan tetap antara lintas perbatasan tersebut.
1: Menurut Agung Yunus, manfaat call center atau hotline kejaksaan bagi masyarakat luas berfokus pada kemudahan akses keadilan, keterbukaan informasi, dan juga peningkatan integritas hukum. Kejaksaan memanfaatkan fasilitas ini untuk mewujudkan konsep penegakan hukum yang tajam ke atas, humanis ke bawah.
2: Secara umum, manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ini artinya keterbukaan. Keterbukaan untuk masyarakat, kemudian untuk melindungi hak dan masyarakat yang memang mungkin mereka merasa hak dan kewajibannya tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, kami mengakomodasi, kemudian kami melindungi perlindungan hukum bagi masyarakat, kemudian akses kepada kami terkait dengan laku masyarakat ini, berarti tidak menutup kemungkinan kami ini bukan hanya bertindak terkait dengan penuntutan, kemudian kami menyidangkan, mengeksekusi, memenjarakan orang, tidak. Jadi kami terbuka untuk masyarakat bebas, masyarakat peran membantu kami dalam hal untuk kemajuan Kabupaten Belu maupun Kabupaten Malaka. Intinya kami perlu peran dari masyarakat juga, terkait dengan laku masyarakat ini, artinya kami memberikan peran masyarakat untuk aktif membantu kami, sehingga kalau secara ini, secara umum, kami ini paling banyak hanya 100 orang pegawai di Kejaksaan. Mengkontrol 100 ribu masyarakat 1/24 jam kami tidak mungkin. Betul. Bisa. Ya, nah, butuh peran dari masyarakat tersebut lah, supaya kami juga tugas dan fungsinya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu secara umum besar manfaat daripada laporan pengaduan masyarakat tersebut.
1: Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu yang juga menaungi Kabupaten Melaka berharap masyarakat selalu aktif memanfaatkan layanan call center dan jaksa pengacara negara JPN, karena layanan ini ditujukan untuk mempermudah pelaporan, pengawalan program pemerintah, serta penyelesaian masalah perdata seperti penetapan perwalian anak di bawah umur yang membutuhkan perlindungan hukum.
2: Pada prinsipnya kami ingin sampaikan juga bahwa tadi yang disampaikan Pak Rafi, kami Kejaksaan Negeri Belu, Pak Kajari selaku kuasa, itu dalam tadi tugas sebagai jaksa pengacara negara telah menyelamatkan keuangan negara sebesar 2 miliar lebih di terkait dengan gugatan di Kabupaten Malaka. Artinya tugas dan fungsi kami secara jaksa pengacara negara telah kami lakukan. Itu menjadi prestasi untuk Kejaksaan Negeri Belu. Mudah-mudahan kami bisa melakukan tugas yang tanggung jawab juga dengan lebih baik lagi ke depannya. Kemudian terkait dengan jaksa pengacara negara ini, masyarakat harus lebih mengetahui atau lebih aware, lebih peduli Om. Pada prinsipnya kita hanya memberikan peringatan, early warning, tapi masyarakat sendirilah yang harus aktif juga untuk mencari tahu informasi yang telah kami sampaikan tadi, bahwa ada tugas dan kewenangan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat begitu besarnya terkait dengan tugas dan fungsi di Kejaksaan ini, terkait dengan pelayanan hukum, bantuan hukum, perwalian dan lain-lain. Itu adalah manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan harapan saya ketika masyarakat sudah mengetahui, akhirnya ketika ada yang berhadapan dengan hukum, besar harapannya kami bisa membantu masyarakat Kabupaten Melu khususnya, kemudian Kabupaten Malaka. Terkait dengan call center atau laporan pengaduan masyarakat, ini juga menjadi wadah yang sangat harus wajib digunakan oleh masyarakat, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan takut lagi bahwa ada stigma kalau kekejaksaan, oh berarti sedang bermasalah dengan hukum. Ketika orang datang ke kejaksaan, oh berarti oh seseorang ini sedang berhadapan dengan hukum. Nah, itu adalah paradigma-paradigma lama yang ingin kami biaskan supaya tidak ada paradigma seperti itu, sehingga kejaksaan ini diterima oleh humanis, oleh masyarakat, juga terkait dengan pelayanan-pelayanan tadi, masyarakat, pelayanan hukum masyarakat. Mungkin itu, mudah-mudahan besar harapan kami Kejaksaan Negeri Belu ini juga bisa membangun khususnya di Kabupaten Belu. Mungkin itu dari saya.
1: Ya, pendengar, harapan utama dari Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Datun Kejaksaan Negeri Belu yang disampaikan tadi, yaitu Pak Agung Yunus Andianto, Sarjana Hukum, dalam menerapkan pelayanan hukum dan juga pengawasan berbasis digital di wilayah perbatasan adalah untuk menciptakan suatu jalan, suatu akses keadilan yang cepat, transparan, aman, dan juga merata bagi masyarakat perbatasan langsung dengan Timor Leste ini, sehingga ada peningkatan akses pelayanan hukum seperti ini bisa memudahkan masyarakat pelosok perbatasan dalam mengakses layanan konsultasi hukum gratis tanpa terkendala jarak, dan juga bisa memotong birokrasi penanganan masalah perdata dan tata usaha negara agar lebih efisien memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan kesadaran hukum demi menekan angka pelanggaran di tapal batas, dan ada pengawasan yang transparan juga akuntabel, mengoptimalkan fungsi jaksa pengacara negara JPN dalam mendampingi tata kelola administrasi dan aset daerah, mendorong warga perbatasan untuk aktif mengawasi pembangunan daerah, dan juga diharapkan mendukung kelancaran agenda formal maupun informal bilateral seperti di kawasan pos lintas batas negara PLBN Motain dan pos lintas batas yang lainnya.

Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk. Ayo.
2: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
3: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Esi, sudah dengar kok belum? Kita pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh.
1: Iya, sudah dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong di sana.
0: Bisa memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Saya mesti cepat cari itu syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yaps, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang tenang.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI, tentu informasi-informasi teraktual kami akan hadirkan untuk Anda di edisi siang hari ini. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis MBG bukan sekedar program penyediaan makanan bagi anak-anak Indonesia. Menurutnya, program tersebut merupakan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus bisa menggerakkan ekonomi desa. Sehingga Presiden mengatakan bahwa program MBG berangkat dari fakta masih banyak anak Indonesia yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai. Kondisi tersebut dinilai bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Menurut Presiden, kekurangan gizi masih menjadi persoalan yang serius di sejumlah daerah. Bahkan terdapat wilayah yang angka kekurangan gizi mencapai lebih dari 20% hingga mendekati 30%.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Dion Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Poskupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di Televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Hadamwa, selamat siang, dan kami masih hadirkan rangkaian informasi terupdate, teraktual, dikutip dari rri.go.id. Pendengar, Kejaksaan Agung pada Rabu kemarin resmi menetapkan status tersangka dan menahan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, yakni Kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 wakil kepala yakni Suni Sanjaya dan Lodewi Kusung. Dalam keterangan pers, Direktur Penyidikan Kejagung Syarif Sulaiman Nadi menegaskan bahwa terkait kesalahan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Syarif, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan pada setiap sekolah, namun pada faktanya yayasan yang ditunjuk oleh mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat sebagai mitra SPPG. Yayasan itu tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Selain memiliki yayasan terafiliasi tersebut, menurut Syarif, Dadan bersama dengan Sony dan Ludwig dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di BGN secara melawan hukum melakukan intervensi kepada PPPK. Sehingga dalam proses pengadaan barang dan jasa di BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan terjadi markup. Syarif pun mengerinci pengadaan barang yang dinilai tidak mendukung operasional MBG, yakni pengadaan motor listrik sebanyak 21.821 unit dengan total pengadaan 1 triliunan rupiah dan pengadaan 32.000 pasang sepatu, pengadaan 31.000 tablet, pengadaan 5.400 unit televisi 75 inci.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wir, mau makan apa napa Sansu? Tapi kau tunggu di luar saya, biar bisa lihat pemandangan sedikit toh.
1: Hmm, iya Yanto.
0: Woi, pesan su. Tanya angal le. Soni mau makan le ko?
1: Ai, sason pesan lah. Ini ada tabung nih. Ya, mau menghindari kemiskinan. Dirangkum dari berbagai sumber, ada 6 cara menghindari kemiskinan. Jangan berhutang untuk yang tidak perlu, sisihkan penghasilan untuk ditabung, kurangi makan di luar, belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan, catat pengeluaran dan pemasukanmu, perbanyak memberi atau bersedekah. Memberikan kepada orang yang membutuhkan tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memberikan rasa kepuasan dan berkah. Prinsip memberi ini juga menciptakan sikap positif terhadap keuangan yang dapat memperkaya hidup secara keseluruhan.
0: Oh, begitu kok. Nah, kalau begitu, kau pindah makan di dalam, Sasu.
1: Bukan begitu, Jua.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Ya, pendengar Prosatu RRI Atambua, informasi-informasi yang dikutip dari rri.go.id masih kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar Operasi Patu 2026 selama 14 hari. Operasi tersebut berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi mandiri kewilayahan bidang lalu lintas itu akan digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu, operasi juga bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan juga kecelakaan menjelang Hari Bayangkara 2026. Kakorlantas Polri Irjen Polisi Agus Surya Nugroho mengatakan bahwa Operasi Patu 2026 bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, dan operasi tersebut juga diarahkan untuk menekan fatalitas korban kecelakaan dan mewujudkan Kamsel Tip Karlantas yang berkeselamatan. Operasi Patu 2026 mengusung tema optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik. Tema tersebut diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saya.
1: Iya.
0: Lihat deh hasil aku menggambar. Bagus kan?
1: Bilang sama mamamu sana.
0: Ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
1: Ah, Dewi diam deh, berisik tau gak?
2: Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.

0: Hai Rin, asik nih habis gajian. Rapelan bonus 3 bulan.
1: Ya sama, kan kamu juga. Bersyukur deh akhirnya bonus gaji kita dirapel.
0: Iya deh, by the way Rin, gaji bonus kamu mau dipakai buat apa nih? Kalau aku mau beli HP seri terbaru.
1: Ya, kalau aku buat orang tua, buat keperluan, dan sisanya aku deposito di bank.
0: Wih, deposito? Tabung di bank begitu ya Rin?
1: Deposito adalah salah satu jenis investasi yang memang hampir sama dengan kita menabung di bank. Namun ada perbedaan pada tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Bahkan nih, semakin tinggi uang yang kamu depositokan, biasanya bunganya juga akan semakin tinggi. Selain itu, ada waktu jatuh tempo yang tidak dimiliki pada tabungan. Tenor dari deposito ini juga beragam. Biasanya maksimal 12 bulan. Bahkan beberapa bank ada yang menawarkan hingga 24 bulan. Tapi, ada tapinya nih. Meski deposito punya suku bunga yang lebih tinggi, uang itu tidak bisa kita ambil sewaktu-waktu sampai tenor waktu yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi. Jadi, pikirkan matang-matang. Berapa tenor yang tepat kalau kamu ingin memilih investasi ini?
0: Oh, begitu. Jadi ada istilah tenor-tenor gitu juga. Ya. Kayak lagu dong berarti ya. Tenor.
2: Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, selanjutnya masih ada informasi-informasi lainnya dikutip dari rri.go.id. Pendengar, rancangan undang-undang tentang hak asasi manusia dinilai tidak melemahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Sebaliknya, draft terbaru rancangan undang-undang HAM justru diarahkan untuk memperkuat independensi Komnas HAM melalui penataan kelembagaan dan pemisahan yang lebih tegas antara fungsi administratif dan fungsi substantifnya. Tenaga ahli Kementerian HAM Muhammad Hafiz mengatakan bahwa salah satu penguatan penting dalam draft rancangan undang-undang HAM adalah dibukanya ruang bagi tenaga ahli independen untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi substantif Komnas HAM seperti pengkajian, pemantauan, mediasi, diseminasi, dan fungsi hak asasi manusia lainnya. Menurut Hafiz, Sekretariat Jenderal pada dasarnya menjalankan fungsi pelayanan administratif. Karena itu, fungsi substantif Komnas HAM idealnya dijalankan oleh unsur yang independen dan memiliki kapasitas teknis di bidang hak asasi manusia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kini segala sesuatunya membutuhkan uang, baik untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Namun ternyata terdapat sebuah gangguan psikologis yang bisa menyebabkan seseorang takut dengan uang loh. Gangguan psikologis tersebut dinamakan dengan chromatophobia. Seseorang mengalami gangguan ini mungkin merasa sangat sulit berada di sekitar uang dalam jumlah besar atau bahkan memikirkannya. Bukan hanya penampilan fisik uang, penderita chromatophobia kemungkinan juga takut pada benda mahal dan langka. Kondisi tersebut mengingatkan mereka akan ketakutan mereka yang kuat terhadap uang.

Selamat siang, selamat menikmati aktivitas Anda. Selanjutnya informasi-informasi yang kami kutip dari rri.go.id untuk edisi siang ini. Dan juga pendengar, untuk Anda kami akan hadirkan informasi terkait bagaimana untuk dunia pendidikan dan juga bagaimana kementerian-kementerian dalam menangani segala tantangan, segala risiko ataupun di perjalanan yang akan kita capai di mana Jokowi yang selalu berkeliling daerah dan sebagainya. Untuk itu pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.go.id pada siang hari ini, dan juga selamat buat yang lagi menikmati aktivitasnya di tempatnya masing-masing. Pendengar, produksi padi nasional mencapai 24,36 juta ton gabah kering giling atau GKG sepanjang Januari hingga bulan April 2026. Di saat yang sama, kesejahteraan petani juga menunjukkan perbaikan yang tercermin dari kenaikan nilai tukar petani NTP pada Mei 2026. Deputi Bidang Meteorologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik BPS Puji Sumartini mengatakan bahwa produksi padi selama Januari hingga April 2026 naik 0,12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut turut mendorong produksi beras nasional menjadi 14,3 juta ton. Meski secara bulanan produksi mengalami penurunan pada April 2026, capaian kumulatif sepanjang 4 bulan pertama tahun ini masih menunjukkan pertumbuhan, dan BPS mencatat luas panen padi Januari hingga April 2026 mencapai 4,51 juta hektar atau naik 0,43% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh, Indonesia sehat.

Yang mendengar Pro 1 RRI Hatam Buas, sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan, kita ikuti penyampaian informasi teraktual bidang olahraga baik nasional mancanegara di Dinamika Olahraga Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

0: Woi, padi semua panen nih. Enak ya, yang air melimpah nih. Baik Su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh Su, pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak heboh banget ya. Heboh dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fort Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai, ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak, itu seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pasang sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi. Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Awi, lu terlalu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh, begitu kok. Eh, makasih ya. Ini betok mam yang bikin baju motif tenunan tradisional nah.
0: Woi, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih, terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Antem Buas, selamat siang dan selamat menikmati yang lagi beristirahat tentunya, menikmati makan siang dan juga selamat untuk Anda beristirahat di siang hari ini. Mungkin Anda bisa luangkan waktu istirahat Anda 10 atau 15 menit, setelah itu bisa lanjut lagi. Pendengar, Provinsi NTT kayakan warisan budaya dan tradisi, sehingga daya tarik utamanya mencakup seperti ya kegiatan-kegiatan budaya yang ada di Pulau Sumba Pasola, yaitu perang berkuda untuk menyambut panen, dan juga ada tradisi lodok di daerah Manggarai, sistem pembagian lahan unik mirip jaring laba-laba, dan juga ada upacara penti yaitu syukur atas hasil panen, dan juga tenun ikat tradisional yang menjadi identitas setiap daerah. Ritual perang suku yang dilakukan oleh dua kelompok pria di mana Pasola Sumba saling melempar lembing kayu di atas kuda yang sedang berlari kencang. Dan tradisi ini merupakan perwujudan rasa syukur atas panen yang sangat melimpah dan memohon kesuburan untuk masa tanam berikutnya. Selanjutnya yang namanya tradisi lodok di daerah Manggarai, yaitu sistem pembagian lahan atau sawah komunal yang sangat khas dan sangat unik. Pembagian tanah dilakukan dari titik tengah atau pusat dan ditarik garis keluar menyerupai bentuk jaring laba-laba. Sistem ini didasarkan pada filosofi gotong royong dan keadilan masyarakat Manggarai.
1: Dia sekitaran 15 cm.

0: keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik yang kita harus bangga, karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten.

Dalam perjalanan era dunia globalisasi, mudah bagi Anda untuk menemukan berbagai produk dari berbagai negara di pasaran. Tak jarang, produk-produk luar dengan merek terkenal lebih digemari dibandingkan produk lokal. Namun, tahukah Anda bahwa menggunakan produk buatan dalam negeri memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun bangsa? Ada banyak alasan mengapa Anda harus bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk lokal, Anda secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Uang yang Anda keluarkan akan digunakan untuk membeli bahan baku,

0: Budaya dan kearifan lokal, Anda juga turut melestarikan kekayaan budaya bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air jika membeli produk lokal dari Indonesia. Semakin banyak permintaan terhadap produk lokal, semakin terpacu pula para produsen untuk meningkatkan kualitas produknya. Hal ini akan membuat produk lokal semakin diminati dan mampu bersaing dengan produk impor dalam lingkup bisnis ekspor.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI yang semua, kami masih hadirkan tradisi dan budaya yang sangat unik di NTT, di Provinsi Kepulauan. Selanjutnya pendengar, ada upacara herba yang di mana diadakan untuk upacara bagi masyarakat di Kabupaten Ngadah, mensyukuri hasil panen, menghormati para leluhur, serta untuk mempererat tali persaudaraan. Ritual ini sangat kental dengan tarian sakral seperti tarian Oule dan makan bersama, makan tradisional dari ubi dan olahan daging babi. Dan juga ada di Kabupaten Belu, suku Tetum. Di wilayah Kabupaten Belu terdapat tradisi adat dalam merawat jenazah. Jenazah biasanya dibungkus menggunakan kain adat berlapis dan tikar pandan sebelum dibaringkan dalam prosesi penghormatan terakhir. Oke, ini pendengar, kita berbicara di zaman dahulu, tradisi dan budaya masyarakat Kabupaten Belu. Dan hampir seluruh wilayah di NTT memiliki corak dan motif tenun yang sangat khas. Seperti di Sumba, motifnya cenderung bercorak binatang, kuda, buaya, dan burung. Sementara di Pulau Timur, Flores dan Rote, coraknya geometris dengan warna yang lebih semarak. Tenun ini tidak hanya bernilai seni tinggi, tetapi juga menjadi pakaian wajib dalam ritual adat dan upacara-upacara penting.

lambung menjadi satu, itulah Indonesia.

0: Roy,
1: pramugarinya cakep juga tuh.
0: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
1: Oh,
3: selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
0: Iya Mbak. Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Kita hadirkan lagi untuk Anda tradisi dan budaya daerah, dan pada siang hari ini bagaimana musik tradisional. Ada beberapa jenis musik di Indonesia, khususnya di daerah berbasis kepulauan di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya seperti moko, yang mana berbentuk seperti gendang yang terbuat dari perunggu, memiliki ornamen hiasan kalsaman dongsun. Dipukul menggunakan tangan atau pemukul kayu pada bagian permukaannya. Sangat sakral khususnya di Pulau Alor, karena moko bukan sekedar alat musik, melainkan juga sebagai simbol status sosial dan alat tukar atau mas kawin dalam adat pernikahan adat di daerah tersebut. Dan juga ada alat musik yang namanya heo, terbuat dari kayu nangka atau kayu hutan lainnya. Dawainya terbuat dari usus hewan yang dikeringkan atau serat tumbuhan, sementara memiliki busur geseknya dari ekor kuda. Digesek seperti biola, namun alat musik tradisional NTT ini dipangku secara vertikal atau diletakkan di paha. Alat ini digunakan oleh suku Dawan di Timor untuk mengiringi tarian adat atau sekedar hiburan saat mengembala ternak.

salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. Sei berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. Sei adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging Sei memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

0: adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Sehawaka sebuah ritual sapaan abad yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa itu disebut mekoan. Sapaan sehawaka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Advan Buah,
0: Sehawak sebuah ritual sapaan adat.
1: Masih hadirkan lagi informasi-informasi budaya dan tradisi bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur dengan keanekaragaman dan banyaknya budaya tradisinya. Oke, pendengar, selanjutnya musik tradisional, alat yang sangat populer di masyarakat saat ini yang sangat melampaui musik yang lainnya. Oke, seperti salah satu musik aerofon seruling ganda, yaitu foadoa, dari dua batang bambu kecil yang digabungkan memiliki beberapa lubang nada di setiap batangnya. Alat untuk teknik bermainnya ditiup melalui secara bersamaan sehingga bisa menghasilkan harmoni dua nada sekaligus. Alat foadoa berasal dari Kabupaten Ngada di Pulau Flores, biasanya dimainkan oleh kaum muda saat berkumpul atau menjaga ladang. Dan juga ada nama knobe, idiofon, sebuah harpa mulut, terbuat dari bila bambu tipis yang dibentuk sedemikian rupa dengan tali penarik. Alat ini diletakkan di depan rongga mulut sebagai resonator, lalu talinya ditarik untuk menggetarkan bila bambu. Digunakan sebagai alat komunikasi non-verbal atau hiburan pribadi di pedalaman Timur. Dan juga ada alat yang namanya sowito, terbuat dari seruas bambu yang bagian kulitnya dicukil sedikit demi sedikit sebagai dawai atau idiokardofon. Alat ini dipukul menggunakan sebilah kayu kecil pada bagian dawai bambu tersebut. Berasal dari Flores Timur, sering dimainkan saat musim panen sebagai tanda merasakan syukur bagi masyarakat di sana.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Ya, mendengar perasaan tuh RRI Gamua, untuk Anda masih ada informasi musik tradisional di NTT yang sangat kita kagumi dan perlu dilestarikan. Selanjutnya ada sebuah alat musik yang namanya prere, seruling pendek seukuran telunjuk yang bagian ujungnya dililit daun pandan kering sebagai corong pembesar suara. Alat ini ditiup dengan teknik pernapasan tertentu untuk menghasilkan suara melengking yang unik. Sering dimainkan anak-anak pengembala di wilayah Sumba. Dan juga labane goang, sebuah gendang kecil dari kayu nangka dengan penutup kulit kancil atau kambing. Dipukul dengan jari-jari tangan secara cepat untuk mengiringi suatu tarian. Kemudian mengiring tarian tradisional yang ada di Pulau Flores. Dan juga sebuah alat yang namanya letor, terbuat dari potongan kayu yang disusun di atas sebuah resonator kayu yang berbentuk kotak. Dipukul menggunakan kayu penabuh menyerupai kulintang kayu, namun lebih sederhana.

Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Ya benar, Prof. Satu RRI dan buah. Selamat siang untuk kita semuanya yang lagi beraktivitas. Dan untuk mendengar sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita jelang, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas dengan informasi-informasi teraktual untuk siang ini.

0: penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan.
1: Ke-17 topik tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif sebagaimana arahan Bapak Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto akan tegas dalam pemberantasan korupsi. DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang P2SK. Impor gas alam cair LNG Rusia ke Uni Eropa meningkat secara tahunan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto tidak akan pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
0: Jadi memang sudah beberapa saat saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan. Ada kejanggalan-kejanggalan. Ada indikasi-indikasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dengan kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola dapur makan bergizi gratis MBG. Dadan merupakan salah satu orang terdekat Presiden Prabowo Subianto, namun Presiden tidak akan mengintervensi proses hukum di Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo telah mendapatkan laporan terkait penyimpangan dalam program MBG. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta Kejaksaan untuk menindak tegas karena Presiden tidak ingin uang rakyat dicuri koruptor. Presiden juga akan memperkuat aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
0: BPKP, KPK semua, penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Saya katakan berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang. Saya kasih pangkat.
3: Presiden Prabowo menegaskan MBG merupakan program penting bagi bangsa dan negara untuk memberantas kemiskinan dan mencerdaskan siswa.
0: Negara-negara yang maju menggunakan makan untuk anak-anak sekolah untuk mengurangi kemiskinan, untuk memperbaiki fisik dan kecerdasan generasi-generasi yang penerus. Jadi program ini adalah sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita. Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup, petani-petani akan meningkat penghasilannya. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak. Dia bisa mendapat suatu jaminan produknya, hasil keringatnya bisa diserap, bisa dibeli, dan dia bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik.
3: Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus di Jagung, Syarif Sulaiman Nahdi, menyampaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG yang telah menjerat Dadan dan dua orang wakil BGN, Sony Sonjaya dan Ledewik Pasung.
4: Namun pada faktanya, Yayasan Yayasan itu sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.
3: Para tersangka ditahan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS berinisial SK bersama 7 tersangka lainnya. Mereka ditahan terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing WNA. Juru bicara mengatakan, kedelapan tersangka langsung ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 4 Juni 2020.

0: 26 di rumah tahanan KPK. Menurut Budi, para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan. Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar pasal 12 B Undang-Undang Tipikor terkait penerimaan gratifikasi. Budi menegaskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti unsur tindak pidana korupsi.
1: Adapun kepada 8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Dalam perkara ini, sangkaan pasal yang digunakan yaitu pasal 12E terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan juga dilapis pasal 12 lebih besar atau penerimaan lainnya atau gratifikasi.
0: KPK menyebut dugaan penerimaan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Dugaan tindak pidana itu terjadi saat SK menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024. Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun nilai pasti dugaan penerimaan yang diterima para tersangka. Penjelasan lengkap akan disampaikan dalam konferensi pers resmi. SK ruang pemeriksaan sekitar pukul 8:36 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange. Ia tidak memberikan pernyataan kepada wartawan saat digiring menuju mobil tahanan. Adapun 8 tersangka yang ditahan KPK, yakni SK, Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024, SMG, PLT Dirjen Imigrasi 2024-2025, JS, Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, TBS, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, BB, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, RAA, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat, JSP, Ketua Tim Alih Status ITAS, GB, Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kasus ini merupakan hasil operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan di sejumlah wilayah. Lokus area terkait dugaan praktik korupsi dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia. DPR resmi mengesahkan rancangan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Setidaknya ada 17 topik dalam Undang-Undang P2SK yang baru guna memperkuat sektor keuangan Indonesia. Informasi disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih.
3: Rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad hari ini mengesahkan rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK menjadi undang-undang. Pengesahan dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyebutkan 17 topik yang diperkuat dalam undang-undang SK yang baru disahkan. 17 topik tersebut menurut Menteri Keuangan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Di antara 17 sektor keuangan yang krusial tersebut adalah tentang evaluasi kerja otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin simpanan, dan Bank Indonesia oleh DPR. Topik lainnya adalah demutualisasi bursa efek di pasar modal, pembentukan satuan tugas pencegahan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring, serta penguatan industri aset kripto.
4: Ke-17 topik tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita melalui sektor keuangan yang berdaya saing internasional, stabil, dan memiliki tata kelola yang baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 11 yang juga Ketua Panja RUU Revisi Undang-Undang P2SK Muhammad Haikal mengatakan, selain berfokus pada penataan kelembagaan, revisi Undang-Undang P2SK juga merespon permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga Undang-Undang P2SK yang baru disahkan hari ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik pada sektor keuangan.
5: RUU perubahan P2SK diharapkan menjadi langkah menyeluruh dalam memperkuat dan menciptakan. Menciptakan keselarasan kerangka regulasi sektor keuangan serta memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Diharapkan RU perubahan P2SK ini dapat mendukung pengembangan pendalaman dan stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan.
3: Revisi Undang-Undang P2SK yang dibahas sejak Februari 2026 tambah Hekal melibatkan para praktisi dan akademisi di sektor keuangan serta lembaga keuangan terkait seperti LPS, OJK, dan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sektor pariwisata kembali mencatat kinerja positif dan ikut menggerakkan perekonomian nasional pada triwulan pertama 2026. Kementerian Pariwisata melaporkan peningkatan kunjungan wisatawan serta devisa yang turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina.
6: Sektor pariwisata kembali menegaskan perannya sebagai salah satu penopang utama ekonomi nasional. Dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta, Rabu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memaparkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari-April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan atau tumbuh 8,24% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di periode yang sama, devisa pariwisata juga tercatat kuat, mencapai 4,05 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 68,28 triliun rupiah. Capaian ini menurut Menpar tidak berdiri sendiri, melainkan ikut menggerek laju ekonomi nasional yang pada triwulan pertama 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan.
7: Yang ingin kami angkat di sini adalah kontribusi tersebut turut mendorong perekonomian Indonesia yang pada triwulan pertama tahun 2026 bertumbuh 5,61% year on year sebagaimana dipublikasikan BPS. Dari perspektif produksi, 4 lapangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan bertumbuh signifikan, masing-masing sebesar 13,14%, 9,91%, 8,04%, dan untuk jasa perusahaan 4,91%.
6: Lebih lanjut, Kementerian Pariwisata juga mencatat kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto pada triwulan 1 2026 berada di kisaran 4,01 hingga 5%. Tak hanya itu, realisasi investasi sektor pariwisata juga menunjukkan lonjakan signifikan, mencapai 25,34 triliun rupiah atau tumbuh 76,67% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari sisi legislatif, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa penguatan sektor ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan negara sekaligus kesejahteraan masyarakat.
8: Kita berjuang bersama-sama bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk mendapatkan penghasilan negara, terutama dari pariwisata. Kalau pariwisata kita ini naik, maka tentu income negara kita juga akan menjadi baik. Dan itu dirasakan bukan oleh pemerintah, tapi justru oleh masyarakat penyedia sarana-prasarana untuk pariwisata itu.
6: Menurutnya, pengembangan pariwisata perlu terus didorong karena memiliki efek berganda yang luas, mulai dari tumbuhnya aktivitas usaha hingga meningkatnya penyerapan tenaga kerja di berbagai destinasi wisata. Komisi 7 DPR RI berharap momentum positif ini dapat terus dijaga sehingga sektor pariwisata semakin kuat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di periode berikutnya. Dari Jakarta, Over Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Kemabruran haji diharapkan tidak berhenti saat jemaah kembali ke tanah air. Pemerintah menargetkan para jemaah haji dapat menjadi teladan dan pelopor perubahan positif di tengah masyarakat. Berikut laporan Syariful Alam.
10: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Kementerian Haji dan Umroh dibentuk Presiden Prabowo Subianto tidak hanya untuk mengurusi jamaah haji pada saat penyelenggaraan haji, namun jamaah haji akan dilakukan pembinaan. Jamaah haji Indonesia menurutnya akan baiknya melakukan pembinaan, yaitu dengan cara merawat kemabruran jemaah haji Indonesia. Jadi jemaah haji Indonesia akan menjadi pioner di masyarakat dan perubahan di masyarakat. Dikatakan Dahnil, Kementerian Haji dan Umroh terdapat Dirjen Bina Haji dan Umroh yang bertugas untuk memberikan pembinaan kepada jemaah haji Indonesia ketika berada di tanah air atau di Indonesia. Berikut keterangan daripada Dahnil Anzar Simanjuntak.
11: Era Presiden Prabowo ini kita bentukkan Kementerian Haji dan Umroh. Ya, Kementerian Haji dan Umroh itu dibentuk oleh Presiden tidak berhenti menjadi penyelenggara, tapi penyelenggara haji, tapi kemudian melakukan pembinaan jamaah haji dan umroh. Makanya kita ada Dirjen Bina Haji dan Umroh. Nah, di Dirjen Bina Haji dan Umroh itu ada Direktur Bina Jamaah Haji. Nah, Direktur Bina Jamaah Haji ini adalah nanti yang kemudian melakukan fungsi-fungsi pembinaan terhadap jamaah haji, atau dalam bahasa sederhananya itu adalah merawat kemabruran. Jadi kemabruran jamaah haji itu kan terlihat ketika mereka tiba di tanah suci, kemudian di tengah masyarakat ada perubahan tidak terhadap kehidupan pribadinya dan kehidupan sosialnya.
10: Sementara itu pendengar, sebelumnya Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Ahmad Fauzin mengatakan menjadi haji mabrur tidak berhenti setelah rangkaian ibadah di tanah suci. Namun jemaah haji Indonesia diharapkan mampu membawa perubahan positif dan menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Ditambahkan Fauzi, kemabruran haji harus tercermin dalam sikap, perilaku dan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar. Ia berharap para jemaah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta menjaga nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama ini selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Jemaah Haji Kelompok Terbang atau Kloter Pertama Debarkasi Surabaya mulai tiba di Tanah Air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya disampaikan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
12: Jemaah Haji Kloter Terbang atau Kloter Pertama Debarkasi Surabaya mulai tiba di Tanah Air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kedatangan mereka di Bandara Internasional Juanda berlangsung lancar dan sesuai jadwal. Petugas penyelenggara ibadah haji atau BPIH Ida Nur Santi mengatakan seluruh proses kedatangan jemaah berjalan lancar setelah pesawat mendarat dan parkir di apron. Jemaah langsung diarahkan turun melalui tangga manual maupun garbrata menuju bus angkutan haji yang telah disiapkan.
13: Keberangkatan sebesar 380. Saat ini kepulangan kita dengan membawa 378 jamaah. Jamaah yang pertama meninggal atau wafat, yang satunya lagi jamaah kita masih dalam perawatan di rumah sakit Arab Saudi, yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi.
14: Sakit apa Bu yang perawatan?
13: Apa?
14: Sakit apa yang perawatan?
13: Yang perawatan saat ini dengan jantung.
14: Yang meninggal itu identitasnya, umur? Yang meninggal identitasnya
13: Bapak Asraf dari Kabupaten Probolinggo.
14: Usia berapa Bu?
13: Usianya 68.
12: Seluruh jamaah kemudian diberangkatkan menuju Asrama Haji Surabaya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Sementara itu, salah seorang jemaah Probolinggo, Laili, mengaku puas terhadap pelayanan yang diterimanya selama menjalankan ibadah haji. Menurutnya, mulai dari transportasi, akomodasi hingga pendampingan petugas berjalan baik dan membantu jemaah menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci.
13: Alhamdulillah, sangat luar biasa ini.
15: Jadi saya kira tidak ada yang kurang dan kedepannya tetap dipertahankan untuk pelayanan haji seperti tahun ini. Kami cukup puas, alhamdulillah luar biasa.
16: Untuk fasilitas di Mekah gimana Bu? Tendanya, makanannya seperti apa?
15: Alhamdulillah makanan lebih-lebih kita luar biasa banget, masya Allah. Terima kasih mendamping, banget.
16: Kesehatan semua.
15: Iya, semuanya sangat mendukung banget. Terima kasih untuk semuanya.
12: Pemerintah dan penyelenggara haji berharap proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Surabaya dapat berlangsung lancar hingga seluruh jemaah kembali ke daerah masing-masing dengan selamat serta membawa pengalaman ibadah haji yang berkesan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Palembang. Sebanyak 443 jemaah haji kloter 2 Debarkasi Palembang telah tiba di tanah air pada 3 Juni. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
17: Sebanyak 443 jemaah haji kloter 2 Debarkasi Palembang yang berasal dari Kabupaten Lahat dan Kota Palembang tiba kembali di tanah air pada Rabu 3 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, M. Arkan Nur Wahidin mengungkapkan bahwa sebelumnya kloter 2 tercatat berjumlah 440 jemaah. Namun saat mendarat, jumlah jemaah menjadi 443 orang. Ada 3 jemaah dari kloter lain yang bergabung untuk pulang lebih awal akibat faktor kesehatan. 3 jemaah tersebut merupakan 1 jemaah berasal dari Kabupaten Empat Lawang, 1 jemaah dari Kabupaten Lahat, dan 1 jemaah dari Kota Palembang. Arkan menghimbau keluarga jamaah agar tidak menjemput langsung di Asrama Haji Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut diambil demi kenyamanan bersama, sekaligus untuk menghindari kemacetan, mencegah kepadatan massa, serta menjaga kelancaran aktivitas di dalam maupun di luar kawasan Asrama Haji.
18: Kami menghimbau kepada seluruh keluarga jamaah haji untuk tidak menjemput langsung di Asrama Haji Sumatera Selatan. Pemulangan jamaah ke daerah masing-masing telah diatur oleh panitia guna menjaga ketertiban, kelancaran, serta kenyamanan bersama. Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi.
17: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan para jamaah yang telah menyelesaikan ibadah haji dengan selamat dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Ia mengatakan ibadah haji merupakan ibadah perjalanan spiritual yang mengajarkan ketakwaan, kesabaran, persaudaraan, keikhlasan, kedisiplinan, serta kepedulian sosial.
19: Bila jemaah itu dengan makan duit ini diurus dengan baik dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan di Indonesia. Okay.
17: Ditambahkan Ci Ujang, menurutnya nilai-nilai tersebut harus terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari setelah kembali ke tengah masyarakat. Dan sebanyak 444 jamaah haji dari kloter 3 Debarkasi Palembang dijadwalkan akan tiba pada Jumat 5 Juni 2026 pada pukul 11.25 WIB. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Saatnya kita ikuti Info Haji. Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, impor gas alam cair LNG Rusia ke Uni Eropa meningkat 21% secara tahunan pada Mei menjadi 2,267 miliar meter kubik. Sehingga total impor Januari hingga Mei mencapai 11,243 miliar meter kubik atau naik 19% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pasokan LNG dari Timur Tengah terhenti pada Mei akibat penghentian produksi di Qatar. Sedangkan impor dari kawasan Amerika dan Afrika juga mengalami penurunan. Beralih ke informasi olahraga, hari ketiga babak 16 besar Indonesia Open 2026 dimulai hari ini di Istora Senayan, Jakarta. Sebanyak 40 pertandingan berlangsung sejak pagi hingga malam nanti, dan 10 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan bermain di babak 16 besar turnamen Super 1000. Berikut informasi terkini bersama rekan kami Nurdiansyah Krisna di Istora Senayan. Nurdiansyah.
1: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, saat ini saya berada di Istora Senayan, Jakarta. Hari ketiga Indonesia Open, babak 16 besar. Sebanyak 40 pertandingan akan berlangsung sejak pagi hingga malam nanti. Sejauh ini, dari 10 pebulu tangkis yang akan bermain mewakili Indonesia, 4 pertandingan sudah dilangsungkan, yakni ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda campuran Amri Syahnawi Nita Felina Marwah, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melisa Trias Puspitasari, dan ganda putri Rachel Alicia Ros Pebi Setianingrum. Pasangan Adnan Indah menjadi pembuka pertandingan hari ini. Keduanya kalah dalam game menghadapi ganda campuran nomor 1 dunia Peng Yan Zhe Huang Dongping dengan skor akhir 14-21, 21-17, 18-21. Pasangan Amri Nita juga kalah dari pasangan China lainnya, Guo Qinhua Cheng Fanghui 17-21, 9-21. Menurut pasangan Amri Nita, pola servis yang digunakan pasangan China tersebut menyulitkan mereka untuk mengembangkan permainan di lapangan. Sementara pasangan Anat Rias menang pada pertandingan perdana mereka menghadapi wakil Chinese Taipei Si Peisang Hung Enchu dalam drama rubber jam dengan skor akhir 13-21, 21-17, dan 21-15. Ganda putri Rachel Alicia Ros dan Feby Setianingrum meski banyak melakukan kesalahan sendiri pada yang menyebabkan mereka kehilangan game kedua, namun Rachel Feby tetap mampu merebut kemenangan lewat drama rubber game dengan skor akhir 21-18, 17-21, dan 21-13. Masih tersisa 6 pertandingan dari wakil Indonesia hingga malam nanti. Nama-nama seperti Alwi Farhan, Putri Kusumawardani, Sabar Reza akan bermain di hingga malam nanti. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau melalui kanal YouTube resmi Polytron Indonesia Open 2026, atau Anda juga dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta untuk menyaksikan dan mendukung atlet terbaik Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ya pendengar Roro 1 RRI Atambua, selamat siang, jelang sore untuk kita semuanya. Tentunya setelah istirahat tadi, kita lebih semangat lagi untuk berpacu dengan segala aktivitas, segala kegiatan kita. Oke, kita lanjut. Dan untuk pendengar di sesi kali ini, seperti biasa, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Partisipasi Anda di 081-24-202. Kita sapa dulu dari Bapak Nilis yang ada di Probur di Kabupaten Alor. Apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya, dan sukses dengan pekerjaan. Dan pilihan lagu nomor 5, Ike Nurjana, Bunga Cinta, kata Bapak Nilis yang ada di Probur. Moga bantu goyang sah. Oke, silakan bantu goyang. Dan juga dari Pujangga Wayata, jadilah alasan bagi setiap orang untuk tersenyum di hari ini walaupun hanya seorang. Oke, terima kasih Bung Pujangga Wayata. Dan pada siang hari ini pilihan lagu nomor 9, Gubuk Bambu, Teriring Salam Kangen. Sepuratus spesial buat kakak yang punya vokal. Terima kasih dan untuk semua. Oke, kita sapa dulu dari Mas Edi. Halo. Siang sore. Siang.
1: Gimana kabar Bapak? Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Apa pula kabarnya
1: ini? Ini yang muter-muter atap pupu nih.
0: Wah, ini masih di situ saja ini pasti.
1: Tapi tanggal muda kayak gini orangnya pada mancing.
0: Oke, pasti masih cari-cari ini.
1: Gimana mencari-cari mama muda?
0: Itu sudah, wah ini bahaya. Ini perlu disampaikan, dilaporkan, diawasi, dijaga ini. Hati-hati.
1: Bahaya.
0: Kaget di Eva, kaget di betun, kaget di atap pupuk.
1: Ya, namanya orang bisnis begini. Kalau ngerti.
0: Ya, namanya pebisnis. Pebisnis sukses.
1: Iya. Nanti pulang jam 7 kita mampir ke rumah nih malam-malam ke
0: sini. Oke, silakan, silakan.
1: Yang bagus siapa lagi, apa yang bagus?
0: Oke, ini tadi Megiset sudah diambil oleh Pujangga Wayata. Pak Nelis sudah mengambil Ike Nurjana, Bunga Cinta. Tadi Pak Nelis saja bilang dari kami goyang sah. Ini masih ada lagu Dayu Age, Birunya Cinta, Hamdan ATT, Tidak Semua Laki-Laki, Lina Marlina, Happy Aja, Nadia Serlinda, Percuma, Imam S. Arifin, Senandung Rembulan, Lewaldi, Potret Kenangan, atau Ona Sutra, Terbayang-bayang, Deni Malik, Yang Kurindu.
1: Nah, Ona Sutra ada Terbayang-bayang, Ona Sutra
0: itu. Oh, cuman ini Terbayang-bayang.
1: Ini Terbayang-bayang yang Masa Fendi ini.
0: Labuk terus.
1: Ya, malam Terbayang-bayang. Petualangan ya.
0: Petualangan, mencari rezeki. Oke, silakan.
1: Ini abis ini siapa abis ini?
0: Habis setelah ini Mbak Tresya.
1: Jeffrey.
0: Ya.
1: Oh, Ibu Tresya. Kan?
0: Ya.
1: Oh iya. Berarti Jeffrey malam terus ya?
0: Jeffrey otomatis malam, masih malam.
1: Tapi kami minggu ya, kami minggu.
0: Iya.
1: Dia kontrak kalau bilangnya kontrak.
0: Iya.
1: Oke, salam ya ke Fendi ya. Sudah nggak jadi, salam buat keluarga ya.
0: Terima kasih.
1: Mewakili Pro Satu dan grup-grupnya, salam juga spesial ini buat Mama Boma ya, yang ada di Tulamalai, selalu sehatnya. Juga Bella belum masuk, Bella, nama Bella yang cantik ini.
0: Belum pernah masuk ini.
1: Juga dia lagi masak, bentar lagi masak.
0: Iya,
1: masak. Lagi. Juga Ibu Fendi juga udah nggak ada kabar ini. Ini nona cantik Putri Tunggal belum masuk juga.
0: Punya semuanya belum ini.
1: Oh belum, dia lagi goreng kacang.
0: Iya, ini perdana mas.
1: Oke. Terima kasih, sapurat aja ya ujung-ujungnya biar bagi-bagi waktu ya, waktunya nggak ada nih mepet. Oke, salam buat keluarga, Pak Fendi pulang hati-hati ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, siang menjelang sore, terima kasih.
0: Selamat Mas Edi, salam sukses untuk bisnisnya. Dan untuk pendengar, kita hadirkan partisipasi Anda. Dan juga sebelum lagu dilunturkan, silakan dari Alor Apui. Oke, ini sayang sekali dari Alor Apui terputus. Mungkin Bang Nara tadi, mohon maaf, masih terputus. Kita coba lagi, coba apakah bisa tersambung. Halo, Bang Nara. Oke, ini masih terputus lagi. Mohon maaf. kita sapa dari Bukapiting di Kecamatan Timur Laut sudah bersama kita, yaitu Bang Damos. Apa kabar Bang Damos? Semoga Anda juga sehat pada hari ini. Pilihan lagu nomor 4 teriring salam buat Mas Edi, Ade Vero, Ade Bella, Bung Yuvan, Bung Angki, Bang Putra Tengah, Bung Pati, Bunda Ima, Bang Bento, Bapak Aten, Mama Sena, Mama Ayah, Mama Andro, Mama Ina, Putri Lomasi, dan semuanya. Oke, terima kasih, dan juga kita coba lagi. Halo Bang Nara.
1: Halo
0: Bang Nara.
1: Selamat sore,
0: bagaimana kabar? Ini baru kedengaran.
1: Puji Tuhan, baik, Abang.
0: Oke. Amin. Oke, silakan Bang Nara.
1: Abang mau ambil Nomor 4.
0: Oke, benang biru. Farhad benang biru, silakan.
1: Yang tidak semua laki-laki itu nomor berapa, Kakak?
0: Tidak semua laki-laki itu nomor pertama, nomor 1 Hamdan ATT.
1: Nah, itu suka.
0: Oke, yang nomor 1 saja. Oke.
1: Salam-salam ya Kakak.
0: Ya, silakan.
1: Salam buat pendengar semua di Alor, di Atambua, Malaka, Kefatoy, Kupang, Tangen semua, dengan pendengar setia semua. Apa kabar? Nara mau bilang rindu buat semua dengar suara-suara semua. Oke, bye-bye,
0: Kak Pinti. Oke, terima kasih Bang Nara yang sudah hadir juga. Salam sehat untuk Anda dan semua keluarga di sana. Dan juga tadi dari Bang Pujangga Wayata, salam untuk semua fans setiap Rosa Rodangdut RRI Atambua di alamatnya masing-masing. Ada Bunda Desi, ada Maria Batara, ada Putri Tunggal, Kabela, Bang Tobi Nenabu, ada Bang Fidel, ada Maina, ada Vero Tamono, Tiara, ada Marina, Ibu Venti, ada Om Aten, ada Mama Sena, ada Bang Immanuel, Bang Damos, Bang Nara, Putra Lomasi, dan Putra Tanjung bersama warga Batu Lolong semuanya di alamatnya masing-masing. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke pendengar, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Anda request.
2: Anda sedang mengikuti Prodangdut.

inovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.

Ya, di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sekolah.

0: Eh, gimana tadi kecelakaan? Aman gak?
1: Hah, syukur tahu aku bisa bantuin nyelamatin. Gak kayak kamu tuh, main HP mulu.
0: Hah? Siapa suruh dia mau ugal-ugalan?
1: Tahu gak sih, kalau ngelihat orang kecelakaan itu, kita gak boleh diem aja. Kita harus bantuin. Nih yang perlu kita lakukan. Menghubungi call center 119. Sebelum menolong, pastikan diri kita itu tidak ikut celaka. Minta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk mengamankan lokasi. Terus matikan semua mesin kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dahulukan menolong korban yang masih hidup ya. Bila memungkinkan, pindahkan korban luka ke tempat yang lebih aman. Jangan memindahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk urusan penyidikan.
0: Tapi kalau korbannya luka-luka atau cedera gimana?
1: Nah, kalau soal itu ada caranya. Terutama korban yang tidak sadarkan diri. Tidak boleh sembarangan. Ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Seperti pemindahan dilakukan minimal 3 orang. Satu orang mengangkat bagian kepala hingga bahu. Satu orang mengangkat punggung hingga paha. Dan seorang lainnya mengangkat kaki. Angkat korban dengan posisi yang lurus seperti mengangkat jenazah. Hindari posisi korban menggantung, terutama bagian leher dan kepala. Gitu.
2: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Suamiku, udah pulang? Kamu udah makan?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
1: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
2: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
1: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
1: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita pukul 5. Mas saya Dede Firdaus. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta menargetkan uji coba operasional jalur MRT fase 2A dari Bundaran HI hingga Monas pada Juni 2027 sebagai pengembangan layanan transportasi massal di ibu kota. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, progres konstruksi fase 2A terus menunjukkan perkembangan positif, terutama pada paket pekerjaan CP201 yang mencakup lintasan Bundaran HI Monas. Operasional secara resmi ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan pengujian selesai dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya, 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
0: Lah, kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan. Stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedy Firdaus
2: dan saya Binda tentunya.
1: Di Jakarta sore ini ya. Tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
2: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
1: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
2: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
1: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
2: Bersama berikut ini.
0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama Safegood Spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
4: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
5: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran yang di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
4: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
5: Ini penting banget Mbak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih, maksudnya contohnya kayak toilet lah mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan. Kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Atau misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, saya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu mbak.
4: Di era sekarang ini mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
5: Ya tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu, kenapa kamu masak gitu. Kita kan masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi. Saya lihat dari pikiran masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
4: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
5: Peran generasi muda itu penting banget sih mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa sih sebenarnya, penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat teman generasi muda ini dengan sosial media atau kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai, terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi buat aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu mbak.
4: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
5: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu, Mbak.
4: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
3: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
0: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan laki-laki itu tidak bisa dibeda-beda.
0: Ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara.
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Dengar, selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir gender perempuan muda dalam karya desain lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke, nah seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali dan berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
1: terutama masih muda
2: ya. Apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan. Cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu, sekali. Gitu.
1: Oke. Okay. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya ya, gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Iya, nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Nehin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Yeah. Karena belum semuanya menerima kesetaraan ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu apalagi di dunia sosmed, itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ini ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed.
2: Ya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu, the one and only Bu Gita Kartini. Oh, nah, kalau nggak ada dia yang sebagai, apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Nah, kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi, jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah, kalau menurut saya dari perspektif gender itu
1: keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa, mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini?
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya, terutama kan bagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya, ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan perempuan, desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitu lah, sebenarnya enggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Iya. Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk Bu Meiyin Kosura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Astacita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: 101 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau gitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara seringnya yang kita temuin, perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, ngurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu. Karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, yeah, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus ya, atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan keluarga dan peran masing-masing orang dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender ini, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu, bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami, itu dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada, bahwa benar peran perempuan ini dibaikkan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam aksi, mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat, ya maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh,

0: Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus atau berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI. Sampai jumpa pada kesempatan.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila. Tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murni. Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar, kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripah, loh jinawi, tata tentrem, kerta raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Ya, selamat sore pendengar RRI Tambun di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambun. Sesaat lagi pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI ND untuk ikuti penyampaian Warta Berita NTT.

berjaringan ya. Dan saat ini kami akan ajak Anda untuk menantikan Warta NTT Sore Berjaringan Sokorwil Nusantara 6, RRI ND, RRI Kupang, dan juga RRI Atambua.

0: inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 4 Juni 2026. Dengan berita utama, Polres ND tetapkan 3 tersangka korupsi bantuan kapal nelayan. NTT mulai menyiapkan venue dan rehabilitasi Stadion Oepoi untuk PON 2028. Warta berita selengkapnya disampaikan Joanna Bara. Kita mulai berita pertama. Kepolisian Resort ND, Polda Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan kapal penangkapan ikan bagi kelompok nelayan di Kabupaten ND. Program bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial RI tersebut diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 6,4 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
2: Kapolres ND AKBP Yudi Pranata dalam konferensi pers yang digelar di ND pada Rabu 3 Juni 2020.

0: Penyidik masih terus melengkapi alat bukti untuk memperkuat berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh unsur pidana dalam kasus ini dapat dibuktikan secara komprehensif. Kapolres ND mengatakan hingga kini pihaknya belum melakukan penahanan terhadap para tersangka. Dua tersangka dinilai masih kooperatif selama proses pemeriksaan. Sedangkan RR telah diterbitkan surat perintah membawa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
1: Untuk tetap selalu memberantas tindak pidana, semua tindak pidana, bagi itu tindak pidana umum, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana korupsi terutama yang menimbulkan banyak kerugian negara, kita tetap berkomitmen untuk tetap memberantas semua tindak pidana yang ada di wilayah ini. Polres ini 85 saksi dan tersangka baru 3. Nanti kita dalami lagi terkait dengan peran masing-masing dari saksi-saksi yang ada.
0: RR diketahui tiba di ND pada Selasa 2 Juni 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ia dikawal langsung oleh Kasat Reskrim Polres ND Ibtu Rifki Nugraha bersama dua anggota unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polres ND. Kapolres ND mengungkapkan penyidikan kasus ini telah dimulai sejak Mei 2025. Selama proses berjalan, penyidik telah memeriksa sebanyak 85 saksi termasuk saksi ahli serta menyita sejumlah dokumen dan uang senilai 1,5 miliar dari salah satu tersangka. Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Polisi juga terus menelusuri berbagai dokumen serta aliran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan kapal tersebut. Ia memastikan penyidikan bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
2: Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi dan KONI Nusa Tenggara Timur sedang merancang dan mendesain sarana-prasarana venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada PON ke-22 tahun 2028, termasuk rehabilitasi Stadion Oepoi Kupang yang akan menjadi lokasi pembukaan PON. Selengkapnya Alotani melaporkan.
3: Saya harus jelaskan di tiga bagian. Bagian pertama, sudah pasti venue untuk pembukaan menjadi serius harus kita bereskan.
4: Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Dr. Alfonsus Theodorus kepada RRI menyampaikan, saat ini tim sarana-prasarana KONI sedang mempersiapkan kebutuhan fiskal atau estimasi perkiraan total pendanaan atau biaya yang diperlukan untuk pembangunan venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT. Menurut Alfons Theodorus, hal tersebut termasuk analisis detail engineering design atau DED adalah cetak biru atau blueprint teknis yang sangat presisi dari sebuah rancangan proyek konstruksi atau manufaktur Gor Flobamora Oepoi Kupang. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi kontraktor dalam mengeksekusi pembangunan agar berjalan akurat, efisien, dan sesuai standar keamanan sebelum dieksekusi.
3: Pembangunan venue untuk pembukaan yang kita proyeksi itu akan main di Stadion Oepoi. Jadi kita akan tingkatkan kapasitas sampai 25.000. Dan ini memang waktu-waktu sekarang harus betul-betul sudah ada keputusan. Sementara yang optimalisasi ini satu program strategis pemerintah untuk melakukan optimalisasi yang di Stadion Oepoi. Jadi ada dua, Stadion Oepoi dioptimalisasi rehabilitasinya. Kemudian yang satu terbangun baru yang ada di Manggarai Barat menjadi 8 stadion yang terbangun di Indonesia termasuk di Manggarai Barat. Nah, kami di KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur ini harus cepat kita putuskan karena memang venue-venue ini menjadi penting sekali untuk bisa ada gambaran ke NTT, termasuk nanti untuk pembukaan.
4: Wakil Gubernur Johannes Asadoma selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur menyampaikan semua venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan dilombakan di NTT akan direhab sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhannya masing-masing. Kecuali Stadion Oepoi Kupang yang membutuhkan rehab berat karena akan dijadikan sebagai lokasi pembukaan PON ke-22 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta.
5: Hampir semua kita rehab-rehab kecil, kecuali Stadion Oepoi yang rehab besar karena rencananya di situ akan pembukaan. Upacara pembukaan PON itu rencananya di Oepoi. Nah itu yang rehab agak besar.
6: Terkait dengan gelanggang olahraga yang di depannya, itu juga nanti termasuk?
5: Itu juga termasuk yang kita rehab nanti, tentang olahraga yang mangkrak itu kan. Juga rencananya kita akan rehab juga. Tapi kita masih hitung anggaran secara teliti, secara cermat supaya mencukupi.
4: Tim Sarana Prasarana KUNI Nusa Tenggara Timur.

0: terus menganalisa kebutuhan-kebutuhan di setiap venue pertandingan sehingga dapat memastikan kebutuhan biaya rehabilitasi gedung-gedung atau sarana olahraga yang akan digunakan saat pertandingan. Catatan RRI, KUNI Pusat telah memutuskan 24 cabang olahraga akan dipertandingkan dan dilombakan di NTT, diantaranya sepak bola, berkuda, kriket, taekwondo, wushu, kempo, tinju, dan sejumlah cabang olahraga lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Serangan hama daun menyebabkan tanaman padi petani di desa Kabuna Belu rusak sebelum memasuki masa panen. Laporan Ferdi Asi.
2: Luasan lahan basah persawahan wilayah desa Kabuna Kabupaten Belu seluas kurang lebih 60-an hektar. Dari cakupan luas lahan tanam di musim tanam tahun 2006, produksi hasil panen petani sedikit terkendala disebabkan serangan hama daun. Kepala Desa Kabuna Adrianus Yosep Laka dikonfirmasi RRI mengatakan hama daun dengan gejala kondisi daun pertanaman padi terbakar menyebabkan bulir padi tidak berisi atau kondisi bulir padi hampa. Rata-rata hamparan lahan pertanaman padi milik petani desa setempat terserang hama daun. Bahkan di salah satu lokasi dusun Wirehenek desa setempat terdapat dua hamparan lahan sawah di musim tanam tahun ini setelah lahan ditanami sama sekali tidak menghasilkan panen petani.
3: Tahun ini ada sedikit kendala. Padi memang rata-rata bagus dan berhasil karena curah hujan cukup panjang. Walaupun tanamnya mundur, tapi saya termasuk sebenarnya harus gagal karena kami termasuk tanam yang terakhir. Tetapi karena curah hujan yang baik, jadi masih bisa baik. Tetapi ada satu kendala. Tahun ini serangan hama hawar daun. Hawar daun itu seperti orang bakar. Itu untuk hamparan rata-rata sawah di kebun terserang. Ada dua petani di RT di Dusun Wirehenek, di RT Manuhure. Itu ada dua hamparan sawah yang tidak dipanen sama sekali.
4: Terserang
3: hama. Dan itu memang benar-benar gagangnya kosong. Saya sendiri juga ada karena tidak terlalu luas dan itu tantangan untuk tahun depan, untuk teman-teman penyuluh dan masyarakat petani juga bahwa tahun depan kita harus berpikir, saya kemarin sudah laporkan ke PPL, tolong dipikirkan untuk tahun depan bagaimana caranya, karena itu virus, dia penyebarannya luar biasa, sekarang virus itu tidak bisa dimatikan, dia hanya ditekan. Jadi salah satu cara adalah mungkin kita semprot obatnya tetapi benihnya diganti. Mungkin kita kembali ke benih-benih lokal yang dulu untuk memutus ini rantai penyakit dulu sebelum diberkembang banyak. Kalau kita lanjut dengan benih yang sekarang, tahun depan pasti lebih banyak.
2: Petani mengalami kerugian sekitar 1 jutaan rupiah dihitung biaya bajak lahan dan juga biaya tanam.
3: Kalau dua lokasi tanam itu saya tidak hitung persis, tetapi kalau misalnya untuk bajak saja dia habis 500 sampai 1 juta, tanam 500 sampai 1 juta, potong, tidak sempat potong, karena itu memang tidak bisa, paling dikasih ternak saja. Paling dia simpan untuk musim panas dikasih lihat ternak. Ada dua masyarakat yang sama sekali tidak bisa.
4: Sampai hektar kan itu?
3: Tidak sampai
4: are.
3: Hanya are saja, dan mereka mengelola tanah desa.
4: Tapi sampai juta itu?
3: Ya, sampai.
2: Kondisi yang terjadi menurut Adrianus menjadi tantangan untuk musim tanam tahun ke depan. Para penyuluh pertanian bersama masyarakat tani melakukan upaya pengendalian hama penyakit dan salah satu solusi mengganti benih padi, pilihan benih padi lokal, sehingga bisa memutus rantai hama penyakit tanaman.
1: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Sejumlah pelaku usaha kecil di Kota Kupang menyambut pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Mereka berharap pendataan tersebut dapat memberikan gambaran nyata kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menjadi dasar perhatian pemerintah terhadap usaha kecil. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, sejumlah pelaku usaha di Kota Kupang memberikan tanggapan beragam terkait kegiatan pendataan yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Kupang. Sebagian besar mendukung pelaksanaan sensus karena dinilai dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Petrus Mesa, seorang tambal ban yang sehari-hari bekerja di kawasan Jalan Amabi, Kelurahan Oibufu, Kota Kupang, menilai sensus ekonomi merupakan langkah yang baik untuk mengetahui pengembangan usaha dan kondisi ekonomi masyarakat. Ia berharap hasil pendataan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Kepada RRI 3 Juni 2026, Petrus Mesa mengatakan sensus ekonomi dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk melihat pengembangan ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu.
6: Biasanya bagus juga sebab pemerintah juga bisa tahu perkembangan masyarakatnya seperti apa, lingkup ekonomi seperti apa, maju atau mundur, mereka juga bisa pantau dari situ. Semua mudah-mudahan lebih baik lah dari yang lalu-lalu. Harapannya ya, kalau pemerintah mau kasih bantuan atau perhatikan kota usaha kecil ya bersyukurlah. Tapi kalau tidak juga mau gimana?
5: Harapan serupa disampaikan Nicodemus, pelaku usaha sol sepatu yang ditemui RRI. Ia mengaku pendapatannya tidak menentu dan berharap ada perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil.
7: Hari-hari pendapatannya itu ya tidak memenuhi juga kebutuhan ekonomi. Harapkan dari pemerintah ya memperhatikan kami ini yang masyarakat kecil.
5: Sementara itu, butik pedagang pentol yang juga ditemui RRI berharap pelaksanaan sensus tidak menyulitkan para pedagang kecil dalam menjalankan aktivitas usahanya.
8: Ya kalau ini juga agak ribet juga ya, datang begini mau dikasih itu, nggak usah dikasih ini apa itu, biar nggak ribet aja. Ya kalau bisa di pedagang seperti saya kecil ini sama pemerintah harapannya biar ini nggak dibikin susah, dibikin enak aja lancar, semuanya lancar, semuanya normal kayak kemarin-kemarin.
5: BPS Kota Kupang akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 mulai 15 hingga 31 Agustus mendatang. Melalui kegiatan ini, pemerintah diharapkan memperoleh data yang akurat mengenai kondisi pengembangan usaha masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita selanjutnya, SMA Negeri 1 Lobalain dukung penerapan gerakan jam belajar di NTT. Laporan Rudi Hartono.
9: Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapat apresiasi dari dunia pendidikan. Kepala SMA Negeri 1 Lobalain, Alben Wilson Dano, ketika diwawancara RRI di ruang kerjanya Rabu 3 Juni 2026 menyatakan kebijakan yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur NTT menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan di depan generasi muda. Menurutnya, gerakan tersebut perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat mulai dari sekolah, orang tua hingga para pemangku kepentingan lainnya. Dukungan bersama dinilai penting karena gerakan ini bertujuan membangun budaya belajar yang lebih kuat di kalangan pelajar.
10: Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur NTT ini punya concern yang luar biasa terhadap pendidikan, terhadap mutu pendidikan, terhadap masa depan generasi kita. Dan kita patut mengapresiasi kebijakan langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kebijakan terkait ini saya kira perlu kita sambut baik. Baik itu dari sekolah, baik itu dari masyarakat, orang tua, stakeholder. Ayo, kalau kita cinta anak-anak kita ingin pendidikan NTT ini lebih baik, bermutu, anak, ayo kita dukung.
9: Lebih lanjut, Alben Dano menjelaskan salah satu alasan pentingnya gerakan ini dikarenakan menurunnya motivasi belajar sebagai peserta didik. Karena itu diperlukan gerakan bersama yang melibatkan keluarga untuk memastikan anak-anak memanfaatkan waktu di rumah secara produktif. Ia menegaskan waktu anak lebih banyak dihabiskan di rumah dibandingkan di sekolah. Tanpa pengawasan dan perhatian dari orang tua, waktu tersebut berpotensi digunakan untuk kegiatan yang kurang mendukung proses belajar.
10: Anak-anak ini kan lebih banyak waktunya di rumah, Pak. Di sekolah itu kan ya 7, 8 sampai 9 jam. Nah kalau 24 jam, Pak, berarti banyak waktu lebih banyak di rumah. Nah, mereka di sekolah belajar di rumah terus dengan waktu yang panjang, kemudian tidak mendapat perhatian, pengawasan, maka waktu yang mereka gunakan bisa saja lebih banyak tidak dipakai untuk belajar, tapi lebih banyak dipakai untuk bermain.
9: Kepala SMA Negeri 1 Lobalain berharap gerakan jam belajar ini dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan generasi NTT yang cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir. Kembangkan lebih dari 1.000 pohon pepaya California, Desa Hulnani dorong petani hortikultura yang produktif dan bernilai ekonomi. Laporan Maslan Bau.
11: Budidaya pepaya California rasa madu yang dikembangkan di Desa Hulnani, Kabupaten Alor, menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan sektor pertanian hortikultura yang produktif serta memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian untuk komoditas unggulan ini diharapkan mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Hulnani. Kepala Desa Hulnani Mustaqim Tehing kepada RRI mengatakan lahan yang digunakan untuk pengembangan pepaya California seluas 1 hektar. Pada lahan tersebut ditanam lebih dari 1.000 pohon dengan jarak tanam sekitar 3 meter untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Menurut Mustaqim, budidaya pepaya California dipilih karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Selain menghasilkan buah dengan kualitas yang baik, komoditas ini juga dinilai mampu memberikan nilai tambahan ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan.
12: Kami mencoba untuk memberikan sebuah contoh edukasi terhadap masyarakat sehingga kita kembangkan lahan-lahan pertanian untuk bisa menjadi sebuah penghasilan yang bisa membantu dalam kehidupan dalam berkeluarga.
11: Ia menambahkan, apabila hasil panen nantinya berjalan sesuai harapan, produk pepaya California dari Hulnani akan dipasarkan ke berbagai dapur program makan bergizi gratis yang beroperasi di Kabupaten Alor, serta kepada para pedagang dan pengusaha buah.

0: dibangun di Kabupaten Alor.
1: Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian lokal sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian masyarakat. Kontributor RRI SPA Alor, Maslan Bao, melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres ND tetapkan 3 tersangka korupsi bantuan kapal nelayan. NTT mulai menyiapkan venue dan rehabilitasi Stadion Oipoi untuk PON 2028. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Johanna Bara mengucapkan terima kasih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. iDigital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Ya, pendengar RRI Temu di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Atambo. Selamat sore, selamat menikmati aktivitas Anda. Semoga tetap semangat yang pastinya ya. Dan apa yang hendak Anda selesaikan bisa terselesaikan dengan baik. Pendengar, kami update informasi untuk Anda, di mana Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Polda NTT, mengungkap puluhan kasus kejahatan konvensional yang terjadi di berbagai wilayah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan bahwa selama periode Januari hingga Mei 2026, di Treskrimun Polda NTT bersama Polres jajaran mengungkap sebanyak 78 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda NTT. Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 87 tersangka dan menyita 245 barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Adapun kasus-kasus yang berhasil diungkap meliputi tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan, pencurian, pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian kendaraan bermotor, curanmor, perampasan, penipuan, penggelapan, kepemilikan senjata tajam hingga berbagai tindak pidana lainnya yang meresahkan masyarakat. Rudi Darmoko menegaskan pengungkapan kasus itu sebagai bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden RI serta implementasi program Presiden Polri. Menurutnya, berbagai pengungkapan kasus yang dilakukan jajaran Polda NTT merupakan hasil kerja keras seluruh personil dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, Rudi mengaku telah menginstruksikan seluruh Polres jajaran agar terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan konvensional yang terjadi di tengah masyarakat. Pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Informasi lainnya akan kami sampaikan terangkum dalam Warta Berita Daerah yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Program makan bergizi gratis hingga saat ini dinilai mendorong pertumbuhan usaha tahu tempe di Kabupaten Alor dengan peningkatan produksi signifikan. Warga tani penggarap lahan Kelurahan Tulamalai Kabupaten Bilo mengeluhkan praktek ijon menggoroti hasil panen petani. Warta berita edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Maneha. Program makan bergizi gratis hingga saat ini dinilai mendorong pertumbuhan usaha tahu tempe di Kabupaten Alor dengan peningkatan produksi signifikan. Laporan disampaikan Stefani Libu.
1: Makan bergizi gratis dinilai memberi manfaat besar bagi anak-anak sekolah. Ketua Majelis Jemaat Betlehem Kalawahi Pendeta Elihud Pandu menilai program ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dikatakannya, keberadaan program ini membantu meningkatkan kesehatan generasi muda. Selain itu, anak-anak lebih bersemangat mengikuti pelajaran karena kondisi tubuh yang lebih baik.
2: Baik, bagi saya baik. Ya, sangat baik sekali. Mungkin ada di antara anak-anak yang sepanjang ini tidak mendapat pelayanan makan minum bergizi secara baik di rumah. Tetapi di saat dia di sekolah dia bisa dapat itu. Jadi bagi saya dia punya nilai positifnya ada.
1: Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah benar-benar memperhatikan tata kelola. Ia menekankan pentingnya manajemen yang rapi dalam pelaksanaan program tersebut.
2: Tetapi manajemennya yang harus diatur secara baik. Ya, kalau andai kata kalau dia punya manajemennya ini kalau tidak diatur secara baik, jadi bagi saya intinya itu, dia punya manajemen. Program pemerintah kita dukung, tapi manajemennya diatur secara baik, kuncinya ada pada dia punya manajemen. Manajemennya ditata, diatur secara, dikelola secara baik. Saya yakin dia akan pasti menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah.
1: Sebagai salah satu tokoh agama di Kabupaten Alor, ia berharap program makan bergizi gratis benar-benar membawa dampak positif.
0: Warga tani penggarap lahan di Kelurahan Tulamalai, Kabupaten Bilo mengeluhkan praktek ijon menggerogoti hasil panen petani. Laporan Ferdi Asi.
3: Warga tani penggarap lahan yang ada di wilayah Kelurahan Tulamalai, Kabupaten Bilo tidak memungkiri adanya praktek ijon berlaku di setiap musim tanam. Praktek ijon biasanya terjadi saat petani mulai melakukan aktivitas olah lahan dan terjadi untuk lahan basah persawahan pertanaman padi. Para pemilik modal meminjamkan sejumlah uang dengan asumsi saat panen tiba uang dikembalikan atau berupa produksi hasil panen padi berupa gabah kering giling. Seperti dikemukakan Martin, warga tani Kelurahan Tulamalai, masa panen tiba seperti saat ini, pinjaman sudah harus dikembalikan. Ia menyebut praktik ijon berlaku atas kesepakatan bersama sehingga mau tidak mau tetap berlaku. Kondisi yang terjadi sebenarnya cukup menyebabkan petani di Bilo tidak bisa menikmati hasil kerja kerasnya dikarenakan digerogoti para tengkulak.
4: Kalau petani juga dia membutuhkan anggaran dana untuk tanam, jadi dia pasti pinjam uang dengan catatan mungkin dia jual padi per kilo atau per gabahnya per kilo gabah itu bisa 5 ribuan. Jadi pasti ada kesepakatan lah di awal pinjaman itu. Pinjaman ini yang mematikan kita petani.
3: Dirinya mengharapkan adanya peran pemerintah dengan membantu penyertaan modal kepada para petani. Dari hasil panen dijual kembali ke badan usaha milik desa dengan harga pantas ketimbang dijual ke para tengkulak.
0: Tahun 2026, Kabupaten Bilo memperoleh kuota minyak tanah bersubsidi sebanyak 4.955 ton. Laporan Febi Lolede.
5: Pemerintah Kabupaten Bilo memastikan ketersediaan minyak tanah bersubsidi dalam kondisi aman dan tidak mengalami kekurangan. Pada tahun 2026, Bilo mendapatkan kuota minyak tanah bersubsidi sebanyak 4.955

0: 155 ton yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun. Meski demikian, masyarakat masih mengeluhkan kesulitan mendapatkan minyak tanah. Selain itu, praktek penjualan minyak tanah eceran melebihi harga eceran tertinggi masih ditemukan di beberapa titik, terutama di kawasan Pasar Baru Atambua. Kondisi tersebut menyebabkan harga minyak tanah di tingkat pengecer terus meningkat mencapai Rp7.000 hingga Rp8.000 per liter. Menanggapi persoalan tersebut, Asisten 2 Sekda Belu, Rene Bria, mengakui pemerintah daerah terus melakukan pengawasan terhadap distribusi minyak tanah bersubsidi. Menurutnya, para lurah dan camat telah diinstruksikan untuk melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada pangkalan agar tidak menjual minyak tanah kepada pengecer. Ditambahkan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban administratif terhadap pelanggaran distribusi, namun untuk penindakan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
1: Kami sebagai pemerintah, kami perlu melakukan sosialisasi, perlu melakukan pendekatan-pendekatan supaya mereka tahu bahwa ini yang mereka lakukan, ini melakukan ketentuan perundang-undangan. Mohon supaya mereka menghentikan praktik ini sebelum nanti aparat penegak hukum mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena ini harga BBM bersubsidi yang sedang dinaikkan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil untung di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya lagi sulit. Kami kewenangan penindakan secara hukum itu bukan ada di pemerintah daerah, karena ini ada aparat penegak hukum juga wajib mengingatkan. Bagaimanapun juga pangkalan ini mereka adalah masyarakat juga, entah mereka sengaja atau tidak sengaja, perlu kami ingatkan bahwa yang kamu lakukan ini adalah melanggar ketentuan perundang-undangan. Kalau masih kepala bandel juga, silakan Pak, teman-teman dari kepolisian untuk lakukan tindakan secara real, secara konkret. Nah, kami tidak pada kewenangan untuk melakukan tindakan, tapi kami bisa mencegah.
0: Sementara Kepala Bagian Ekonomi Sekda Belu, Mikael Bria, menjelaskan setiap tahun pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan kuota minyak tanah berdasarkan perhitungan kebutuhan masyarakat. Usulan tersebut kemudian dievaluasi oleh BPH Migas yang mengatur kuota distribusi energi bersubsidi. Menurutnya, apabila ditemukan kondisi kelangkaan yang nyata di lapangan, BPH Migas dapat mempertimbangkan penambahan kuota, namun hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Belu menilai tidak terjadi kelangkaan minyak tanah, melainkan persoalan distribusi yang belum berjalan sesuai regulasi. Ia menambahkan,

0: Buah Febi Leolede melaporkan.
1: Kembangkan lebih dari 1.000 pohon pepaya California, Desa Hulnani dorong pertanian hortikultura yang produktif dan bernilai ekonomi. Laporan selengkapnya disampaikan Maslan Bao.
2: Budidaya pepaya California rasa madu yang dikembangkan di Desa Hulnani, Kabupaten Alor, menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan sektor pertanian hortikultura yang produktif serta memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian untuk komoditas unggulan ini diharapkan mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Hulnani. Kepala Desa Hulnani Mustaqim Tehing kepada RRI mengatakan lahan yang digunakan untuk pengembangan pepaya California seluas 1 hektar. Pada lahan tersebut ditanam lebih dari 1.000 pohon dengan jarak tanam sekitar 3 meter untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Menurut Mustaqim, budidaya pepaya California dipilih karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Selain menghasilkan buah dengan kualitas yang baik, komoditas ini juga dinilai mampu memberikan nilai tambahan ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan.
3: Kami mencoba untuk memberikan sebuah contoh edukasi terhadap masyarakat sehingga kita kembangkan lahan-lahan pertanian untuk bisa menjadi sebuah penghasilan yang bisa membantu dalam kehidupan dalam berkeluarga.
2: Ia menambahkan, apabila hasil panen nantinya berjalan sesuai harapan, produk pepaya California dari Hulnani akan dipasarkan ke berbagai dapur program makan bergizi gratis yang beroperasi di Kabupaten Alor, serta kepada para pedagang dan pengusaha buah.

0: yang dibangun di Kabupaten Anor.
1: Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian lokal sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Mas Lan Bao, melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Meningkatkan kualitas penyebaran informasi kepada masyarakat. Kesubag LPPRD Tambua bidang LPU melakukan kunjungan silaturahmi dengan pihak Bandara Udara AA Biretawa Tambua guna memperkuat diseminasi informasi publik di sektor transportasi udara. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
3: Meningkatkan kualitas penyebaran informasi kepada masyarakat, LPPRD Atambua melakukan kunjungan silaturahmi untuk menjalin sinergi dengan pihak bandara guna memperkuat diseminasi informasi publik di sektor transportasi udara. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kunjungan resmi RRI ke bandara sebagai langkah strategis membangun kemitraan yang berkelanjutan. Kunjungan silaturahmi tersebut bertujuan juga untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membuka ruang kerjasama dalam penyampaian informasi terkait aktivitas kebandaraan seperti jadwal penerbangan, kondisi cuaca, layanan penumpang, hingga informasi penting lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kasubag LPPRRI Atambua, Clara Diana Amalo menyampaikan RRI siap bersinergi memberikan informasi mengenai pelayanan transportasi udara dalam menjangkau masyarakat luas termasuk di wilayah perbatasan dan daerah yang memiliki keterbatasan akses informasi digital. Clara Amalo menjelaskan kolaborasi dapat dibangun dalam perjanjian kerjasama atau PKS baik PNBP maupun non-PNBP di mana RRI nantinya akan mempublikasikan berbagai informasi ke bandar udara. Melalui kunjungan ini diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kebandaran secara cepat, akurat, dan terpercaya. Dalam kunjungan tersebut, Kesubag Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara AA Bertalo Atambua, Ria Lopo menyampaikan pihak bandara menyambut baik inisiatif RRI Atambua. Ia menilai kehadiran RRI sebagai media publik dapat membantu meningkatkan transparansi layanan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur di lingkungan bandara. Kedepan, ia berharap kerjasama ini segera terbangun, tidak hanya sebatas pertukaran informasi, tetapi juga mencakup siaran khusus, liputan langsung dari bandara, serta edukasi publik mengenai keselamatan dan pelayanan transportasi udara. Melalui langkah ini, RRI dan pihak bandara berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang berkualitas dan mudah diakses, sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik di sektor transportasi udara. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan sesi ke-35 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana CCPCG resmi dibuka di Wina. Pertemuan tersebut dihadiri pejabat PBB, delegasi negara anggota dan para ahli, dikutip dari Xinhua. Pertemuan tersebut berfokus pada upaya menghadapi ancaman kejahatan yang semakin kompleks dan terus berkembang. Dalam pembukaan sesi, para pejabat PBB menyerukan penguatan kerjasama internasional serta pembangunan sistem peradilan pidana yang lebih adaptif. Mereka menilai perkembangan teknologi dan globalisasi telah mengubah pola kejahatan sehingga membutuhkan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi. Direktur Eksekutif Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, Yunodisi Monica Juma, mengatakan fondasi multilateralisme tengah menghadapi berbagai tantangan. Di saat yang sama, jaringan kriminal terus beradaptasi dan mengembangkan metode baru dalam menjalankan aktivitas mereka. Menurut Juma, CCPCG tetap menjadi forum penting yang mempertemukan pemerintah, praktisi, dan masyarakat sipil. Forum tersebut bertujuan mencari solusi bersama dalam pencegahan kejahatan dan penguatan sistem peradilan pidana. Ia menekankan bahwa kerjasama lintas negara menjadi faktor kunci dalam menghadapi ancaman kriminal yang semakin bersifat global. Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Lok Bahadur Tapa, menyoroti ancaman kejahatan terorganisasi, korupsi, kejahatan cyber, dan terorisme. Menurutnya, upaya memerangi berbagai bentuk kejahatan tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Langkah tersebut juga diperlukan untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs PBB. Selama 5 hari sidang para delegasi dijadwalkan membahas 3 rancangan resolusi yang berkaitan dengan tantangan baru sistem peradilan pidana. Diketahui topik yang dibahas mencakup pencegahan pemerasan seksual daring terhadap anak-anak serta penanggulangan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi kriminal paksa. Selain itu, para delegasi juga membahas penguatan respons terhadap tindak penipuan. PBB menilai kejahatan modern kini semakin digital, lintas negara dan saling terhubung. Oleh karena itu, PBB menekankan perlunya pendekatan yang inovatif, terkoordinasi dan berpusat pada korban dalam proses penegakan hukum dan peradilan. Pendengar, berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Program makan bergizi gratis hingga saat ini dinilai mendorong pertumbuhan usaha tahu tempe di Kabupaten Alor dengan peningkatan produksi signifikan. Warga tani penggarap lahan Kelurahan Tulamulai Kabupaten Belu mengeluhkan praktik ijon menggerogoti hasil panen petani. Saya Tresa Manet mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: silang.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat, Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor,

0: Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.
1: Ya, pendengar RRI Tamu dimana saja Anda berada, terima kasih kesetiaan Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambu. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id di mana Komisi 4 DPR RI mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai dampak lonjakan kurs dolar Amerika Serikat terhadap sektor pangan nasional. Gejolak nilai tukar rupiah saat ini diminta disikapi secara cermat agar tidak mengacaukan stabilitas harga pangan di dalam negeri. Pernyataan tegas ini diungkapkan oleh anggota Komisi 4 DPR RI Rina Saada. Politisi PKB menjelaskan posisi rupiah harus dianalisis secara objektif dengan membandingkan pergerakan mata uang negara tetangga di ASEAN. Oleh karenanya, Rina menegaskan pemerintah tidak boleh lengah karena depresiasi rupiah berpotensi melambungkan biaya impor bahan baku strategis. Sektor pertanian dan perikanan nasional saat ini masih bergantung pada impor kedelai, gandum, garam industri hingga bahan baku pakan ternak. Dan kenaikan biaya impor komponen tersebut ia menuturkan dipastikan bakal mencekik para pelaku usaha di tingkat bawah. Efek domino dari mahalnya bahan baku impor ini akan langsung memukul nasib petani, peternak, serta nelayan akibat biaya produksi yang membengkak. Kita beralih ke informasi lain, pendengar, industri peternakan Rumanensia memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan penguatan ekosistem protein nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Yudi Gontara Nur dalam kuliah umum bertajuk Penguatan Ekosistem Protein Nasional melalui industri Rumanensia Potong yang digelar di Fakultas Peternakan FAPET UGM pada Rabu 3 Juni 2026 kemarin. Dalam paparannya, Direktur Utama PT Citra Agro Buana Semesta menjelaskan bahwa paradigma pangan saat ini perlu diarahkan pada konsumsi real food dengan memperhatikan partisipasi konsumsi dan keragaman sumber protein. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan protein masyarakat tidak hanya bergantung pada satu komoditas, tetapi membutuhkan ekosistem pangan yang kuat dan berkelanjutan. Ia menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi industri peternakan nasional, terutama terkait keterbatasan lahan produktif dibandingkan dengan lahan non-produktif. Kondisi ini menuntut inovasi dan efisiensi dalam sistem produksi peternakan agar mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat. Meski demikian, Indonesia memiliki sejumlah keunggulan kompetitif dan komparatif yang dapat menjadi modal pengembangan industri peternakan. Keunggulan tersebut antara lain, ketersediaan pakan berbasis limbah pertanian dan perkebunan, jumlah penduduk yang besar sebagai pasar potensial, serta jaminan produk halal dan segar yang menjadi nilai tambah bagi produk peternakan nasional. Ya, pendengar RRI, demikian informasi yang dapat kami update untuk Anda. Informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Pendidikan inklusif bagi seluruh anak bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, SPD, guru SLBN Alor kepada RRI atau
1: sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kan guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya yang beda, ada kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa, lebih banyak praktek begitu. Di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu, tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB. Karena mungkin ada rasa malu, ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah. Ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu, padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasuh, tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu tuh dari tahun ke tahun kami alami, kami dapat. Ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu, mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka, hingga sampai pada dewasa mereka tidak sering bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Attambua.
1: Attambua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir Ini Drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Attambua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pendengar Pro 1 RRI Attambua, bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Kamis 4 Juni 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapan sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: waspada. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, beredar nomor akun WA 085 8109 1808 yang mengaku sebagai Kepala Biro Kerjasama Daerah Provinsi DKI Jakarta, Tona Hataruk, menghubungi sejumlah pihak meminta sejumlah uang. Dilansir dari Jakarta, Jalan Hoax Jakarta.id, diketahui bahwa nomor yang beredar adalah tidak benar. Tono menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan nomor tersebut. Tono pun menghimbau kepada warga Jakarta untuk tidak merespon nomor tersebut karena disahir sebagai modus penipuan yang mencantut. Dirinya, masyarakat dihimbau untuk tidak merespon nomor tersebut karena termasuk modus penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua. Malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua Malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Ilmu Pasar, produksi oleh RRI Makassar.
3: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi air. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
4: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
5: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
3: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
6: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak

0: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, Aing bisa dibantu?
1: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
2: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
1: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak, tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
3: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
1: Sudah. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil, gak paham soal hukum dan pembangunan.
4: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
3: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
1: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
2: Bapak, kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mall ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
1: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin mallnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
0: Lihat kok pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
3: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
0: Ya ampun, makasih ya, Bu.
3: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
0: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: Boy.
1: Lah, minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
2: Iyalah, Rahmi, Rahmi.
1: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
2: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
1: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
3: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
1: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
2: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
3: Sarah makan sekolah saja. Dah lambat nih, Mak.
1: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup kau senang.

0: apa sarang ini? Tuh kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Dah senang hidup kau kan?
1: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu?
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu, ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Muhammad, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan mengangkat menteri itu Ibu Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Bosnya, abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja saja lah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak tarikkan nak sini.
0: Oh, sini-sini Leha timbang. Ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup. Nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan ke rumah?
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorak-sorak.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong!

0: Ayah, Sarah, sabai Sarah.
1: Ayah, kenapa Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau udah tak ada Sarah.
1: Ayah, ayah jangan pergi ya.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tambuan, masih bersama kami di 91,5 MHz. Dan untuk pendengar, kami ucapkan selamat malam, selamat menikmati kebersamaan Anda dan juga selamat beraktivitas. Untuk pendengar, obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini kami hadirkan sebuah topik, yaitu HUT ke-4 dari Strong Game yang ada di daerah perbatasan, yang akan menyelenggarakan sebuah event. Ya, ini termasuk event besar, Fun Run, berlari menuju masa depan yang lebih kuat. Ya, ini mungkin satu topik yang harus lebih kuat para binaragawan dan juga para atlet. Tetapi ini suatu kegiatan, Fun Run ini adalah kegiatan mungkin santai yang selenggarakan dengan tujuan mungkin ada rekreasinya, kebersamaan, itu mungkin lebih diutamakan, bukan untuk mengejar catatan waktu atau bersaing untuk menjadi juara. Oke, nanti kita akan hadirkan obrolan ini bersama narasumber yang berkompeten pada bidangnya. Kita nantikan sesaat

0: Oke, pendengar, untuk Anda, kami sudah sampaikan tadi bahwa di obrolan komunitas ini kita akan hadirkan sebuah topik tentang berlari menuju masa depan yang lebih kuat. Oke, ini sebuah topik, dan untuk lebih tepatnya nanti ada kegiatan Fun Run 2026 di daerah perbatasan Kabupaten Beluh yang akan diselenggarakan berkaitan dengan hari ulang tahun keempat Strong Game di Kabupaten Beluh. Dan tadi sudah dikatakan juga bahwa Fun Run adalah kegiatan lari santai. Oke, tapi lebih tepatnya untuk pendengar, sudah bersama kita di studio bersama dua orang narasumber. Ini masih muda-muda, masih awet-awet. Kita perkenalkan yang pertama Pak Donatus Bereklau, Ketua Panitia Fun Run 2026. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Adik.
1: Selamat malam.
0: Oke, apa kabar? Ini masih muda harus semangat, ya, Adik.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Ini karena topiknya saja harus lebih kuat ini. Oke, yang kedua narasumber kita, adik kita Aurelia Parera, Sekretaris Acara Fun Run 2026. Apa kabar, Adik?
2: Baik.
0: Oke, pasti sehat. Oke, ini bagaimana? Melihat dari hal apa ini kegiatan, dan mungkin ini baru pertama kali di Kabupaten Beluh, tapi kegiatannya mungkin sudah sering, tetapi ini sebagai penyelenggara Strong Game.
1: Ini yang pertama.
0: Dan hari ulang tahun yang keempat. Kenapa? Ada pemikiran apa untuk menyelenggarakan suatu kegiatan Fun Run ini? Dari Pak Ketua.
1: Awalnya itu kita mencari kegiatan cuma untuk mengisi acara ulang tahun Strong Gym yang keempat begitu. Terus yang kedua, setelah kita cari, Fun Run. Jadi kita buat, tujuannya itu untuk mempromosikan gaya hidup sehat kepada masyarakat luas begitu. Jadi kita buatlah event terbuka untuk masyarakat begitu.
0: Oke, okay, baik. Karena memang kita lebih banyak mengetahui bahwa Gim itu kan seorang binaragawan. Itu pasti ibaratnya sesuatu yang hanya fokus di olahraga. Artinya olahraga untuk membentuk otot, tetapi sebenarnya ada kebugaran. Oke, okay, dan Ibu Aurelia, bagaimana untuk persiapan kegiatan Fun Run ini seperti apa sebagai sekretaris, dan sudah berapa persen? Ini ingat, ini tinggal H-2. Ini seperti apa?
2: Kita awalnya tuh persiapan mulai dari awal bulan April. Dari awal bulan April itu kita cari-cari kayak kegiatan apa sih yang bisa mengisi kayak yang beda gitu dari sebelum-sebelumnya. Karena kan tahun-tahun sebelumnya tuh kita selalu ngadain body contest. Iya. Tapi belum pernah ada kayak kegiatan yang lain gitu, yang memang masyarakat Atambua juga kayak lagi booming-boomingnya. Terus akhirnya kita kepikiran buat Fun Run. Jadi kita meeting sama Belu Runners juga, kita collab sama Belu Runners, terus kita meeting. Jadi sekarang persiapan kurang lebih sudah hampir 90%.
0: Oke, baik. Harus selalu optimis. Artinya harus, namanya kegiatan yang sudah melibatkan ini, ya mau dibilang masyarakat lah. Hanya mungkin untuk pendengar, menurut informasi yang kita dengar hanya 100 orang dan bisa ikut dalam arti partisipan. Tapi oke, okay, tetapi
1: 150.
0: Sorry. Mohon maaf, ini diralat sedikit. Oke. Okay. Tetapi ini jangan berputus asa juga, karena nanti lebih kedepannya lagi lebih kuat lagi mungkin. Oke, bagaimana? Mengapa memilih format Fun Run bukan olahraga kompetitif lainnya?
1: Sesuai namanya ya, mungkin Fun Run. Jadi kita tuh mau buat kegiatan yang lebih santai, enjoy bersama gitu. Jadi kayak tidak perlu kejar juara apa. Jadi kita target sama-sama ya, sama-sama senang-senang begitu kita. Jadi lebih santai, kebersamaan lah intinya.
0: Oke, kebersamaan itu lebih penting. Tetapi itulah, untuk mendengar bahwa inilah suatu

0: Kita belok kanan, Polres, naik masuk ke pertokoan Pasar Lama. Pertokoan Pasar Lama kita lurus, belok kanan ke pertigaan. Pertigaan Ruang Makan Beringin, terus kita lurus, masuk nanti finishnya di Plaza Pelayanan.
1: Oke, di tanggal berapa yang pasti? Yang tepatnya dan juga jam kegiatan itu?
0: Pastinya hari itu apa? Hari Sabtu tanggal 6 Juni. Mulainya kita mulai persiapan dari jam 1, nanti mulai larinya jam 3.
1: Oke, dan untuk Pak Ketua bagaimana? Untuk segala perlengkapan dan juga kan ini namanya tidak ada target. Kalau berbicara untuk seleksi pendaftaran, penerimaan bagi peserta seperti apa? Apakah ada seleksi tingkat usia atau bagaimana?
2: Kebetulan untuk
1: sudah selesai itu, mungkin.
2: Ya, sudah selesai. Kita buka kemarin itu terbuka saja untuk umum. Jadi semua tingkatan usia bisa mengikuti sesuai dengan namanya fun run gitu. Jadi semua tingkatan usia, semua kalangan bisa ikut gitu.
1: Oke. Okay. Ini menarik sekali. Namanya kegiatan fun run yang mungkin kita sudah bicarakan awal tadi. Kebersamaan itu seperti apa dalam suatu kegiatan ini dan juga menggembirakan. Itu nanti gambarannya seperti apa? Ini masih plus hari ketiga. Mungkin bisa sedikit ada gambaran seperti apa. Menyenangkan lah.
2: Jadi event kita ini kan kita menggandeng ada teman-teman dari komunitas lari di Atambua, Belu Runners namanya. Terus setelah kegiatan lari kita masuk finish, itu ada pembagian medali, terus ada refreshment. Setelah itu kita ada acara bebas lah, ada acara zumba, jadi ada panggung hiburan.
1: Ini harus ada TB.
2: Sama nanti di akhir itu ada door prize. Jadi kita tidak ada podium tapi juara, tapi kita prize. Kasih door prize begitu.
1: Okay.
2: Kita ada banyak, siapkan banyak door prize begitu.
1: Yeah. Oke, okay. Ini baik sekali. Artinya itulah, apalagi di hari Sabtu seperti program pemerintah. Namanya apa? Carefree Day.
0: Carefree ya, Day. Ya,
1: inilah. Mungkin Fun Run kan bisa mengganti posisi di seperti itu.
2: Iya, betul.
1: Ya, untuk masyarakat pasti sudah pasti ada, tetapi inilah kegiatan awal dan juga kegiatan yang mungkin baru pertama kali. Oke, okay. Nah, untuk perkembangan penyelenggaraan kegiatan Fun Run tahun ini sudah terlaksana, artinya untuk pendaftaran, seleksi segala macam sudah berjalan, tinggal sudah menunggu hari H saja. Apakah tidak ada pemikiran yang lain umpama mengundang keluar, umpama kabupaten-kabupaten tetangga Timor Leste dan juga namanya juga daerah perbatasan ini, suatu saat kita tidak berpikir di 2026 ini mungkin ada perkembangan, mungkin pemikiran seperti apa itu?
2: Kebetulan karena ini event pertama kita, jadi kita masih sebatas di Kabupaten Belu. Tapi kebetulan juga ternyata ada pendaftar dari kabupaten sebelah. Jadi ada teman-teman dari Soe, dari Kupang, Malaka, Kefal. Dari Kupang, dari Kefal, ada ikut juga ke sini. Kalau untuk teman-teman dari Timor Leste itu belum ada, Pak. Cuma mungkin kedepannya
0: kita usahakan ya, untuk
1: oke, okay. Okay. Artinya ini pemikiran ke depan yang mana daerah-daerah seperti ini, apalagi daerah perbatasan ini sangat menarik. Dalam arti nanti kan bisa membuka corong di pariwisatanya, ada sportnya dan sebagainya. Dan inilah salah satu keberanian, salah satu kekuatan dari Strong Gym untuk mengadakan suatu kegiatan event fun run ini. Nah, untuk dukungan dari pemerintah ataupun dari pihak sponsor termasuk yang namanya suatu kegiatan ini pasti difasilitasi dari kesehatan, harus ada untuk pengamanan sendiri dari pihak yang berwajib dan seperti apa. Itu seperti apa gambarannya?
2: Kita awalnya kita berkoordinasi dengan dinas terkait yang mempunyai wewenang untuk Car Free Night, karena ini kan kita acaranya di hari Sabtu, jadi otomatis kita menyesuaikan dengan ini. Kita ke dinas, kemarin ke dinas pariwisata, kita izin ke sana, ternyata diperbolehkan. Jadi Car Free Night itu kita yang mengisi dengan acara kita begitu. Setelah itu kita ke pihak kepolisian untuk izin, kemudian untuk kita minta bantuan pengawalan. Jadi kan kita pakai jalan umum toh, jalan besar, jadi
1: betul,
2: keamanan kita harus perhitungan juga itu. Sama kalau untuk medis, kita kemarin konsultasi dengan dari tim medis dari Rumah Sakit Sito Usada. Jadi kita minta bantuan dari mereka untuk ikut kita gitu.
1: Oke, harus itu artinya ini kan sudah melibatkan segala sesuatu. Oke, Ibu Aurelia, bagaimana? Mengapa tema menuju masa depan yang lebih kuat dalam kegiatan acara ini? Artinya sudah ada keterkaitan dengan hari ulang tahun ini, pas sekali.
0: Kita berharap mungkin dari kegiatan menuju masa depan ini, jadi masyarakat Atambua, masyarakat Belu itu punya keinginan atau punya kemampuan untuk meningkatkan minat mereka dalam bidang kesehatan, kebugaran, olahraga, biar masyarakat Atambua juga kedepannya, generasi-generasi kedepannya tuh makin sehat. Terus juga kita pengen masyarakat Atambua juga mengenal strong gym, karena kan di sini kita banyak kan tempat gym, tapi kita salah satu tempat gym yang lumayan oke lah. Jadi kita mau mengenalin strong gym ini ke masyarakat luar, seperti itu.
1: Oke. Dan Pak Ketua, ini kan namanya sebenarnya sponsornya dari Strong Gym, ini kegiatan pantan. Apakah tidak ada pemikiran untuk suatu body contest begitu? Mungkin suatu saat.
2: Kalau untuk event body contest itu sudah
1: pernah berjalan.
2: Belum, kita sudah membentuk, kebetulan sudah ada tim juga gitu. Ada satu komunitas yang nanti rencananya dalam ini tahun. Kita masih persiapan, sekitar bulan Agustus itu kita ada event pertama di Atambua, itu event besar, open event begitu,
1: body contest, open turnamen. Oke, adik berdah. Dan bagaimana sudah membangun kolaborasi, dalam arti begini, artinya kita harus selalu saling mendukung. Bagaimana untuk masyarakatnya ini dalam perjalanan Strong Game yang sudah berjalan 4 tahun ini, bagaimana mau sistem pelayanan, sistem membangun kolaborasi? Nah, ini kita tidak bisa berbicara bahwa anggaran, nilai dan sebagainya, ini seperti apa? Sudah menuju ke 4 tahun, ini sudah cukup lama ini, sudah sampai di tahun 2026 ini, Ibu Aurel ya?
0: Ya mungkin kita berharap masyarakat itu datang ke Strong Gym, merasakan pelayanan yang bagus di sana, merasakan fasilitas gym yang bagus di sana dengan harga yang lumayan affordable untuk mereka. Jadi maksudnya tidak membebankan mereka sebagai member gym yang ada di sana. Terus kita juga berharap mereka menikmati momen-momen mereka ketika berolahraga di sana gitu.
1: Oke, ini karena sisa waktu, mohon maaf tinggal 5 menit, mungkin ada pesan-pesan, harapan terbesar dari Strong Game Kabupaten Belu sebagai penyelenggara kegiatan Fun Run ini dan dampak acara ini terhadap produktivitas ke depan. Silakan yang pertama, Ketua.
2: Tentunya kita berharap acara kita ini berjalan dengan lancar. Semuanya amin dua ini dalam prosesnya sampai nanti hari H, semuanya dapat berjalan dengan lancar, selesai acara juga dengan baik. Kemudian harapan kita untuk masyarakat itu ya minat olahraga itu lebih meningkat lagi begitu dengan acara-acara yang nanti kita buat begitu.
1: Oke, dari Ibu Zulul ya?
0: Kurang lebih sama sih, sama
1: Ketua. Oke, mungkin ada pesan-pesan seperti apa kegiatan-kegiatan ini?
0: Peserta yang ikut Strong Gym Run semuanya itu dalam kondisi yang sehat, kondisi yang fit, supaya nanti ketika hari acara itu tidak ada yang sakit atau mungkin ada berhalangan. Jadi kita semua bisa enjoy dengan kegiatan yang ada.
1: Oke, pendengar, Fun Run adalah suatu kegiatan lari santai yang diselenggarakan untuk tujuan rekreasi dan kebersamaan. Untuk itu, bagi pendengar di mana saja, silakan Anda bisa hadir di hari Sabtu dan bisa menjadi partisipan untuk kegiatan Fun Run ini yang akan diselenggarakan oleh Astran Jim Kabupaten Belu daerah perbatasan dan juga akan menyelenggarakan hari ulang tahun yang ke tadi sudah dengar akan dibagikan door prize segala macam dan ini silakan hadir di lapangan umum. Oke, terima kasih adik berdua. Yang pertama Kakak Donatus Berek Lau Ketua Panitia Fun Run 2026 dan juga Ibu Aurelia Parera Sekretaris Acara Fun Run 2026 yang sudah bersedia hadir bersama Pro 1 Irelia Tambuat di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, semua sukses dengan acaranya.
2: Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak.
1: Ya, selamat malam adik berdua.
2: Selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah ada tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, takarannya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga

0: IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita
2: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
1: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026, dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
2: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
3: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel di tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
2: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
4: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dapat.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
5: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
6: Nada telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang

0: tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
1: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti.
2: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien haji meskipun tidak memberikan rujukan, dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
5: Kita tetap melayani jemaah kita yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota Tangerang ini supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Jadi tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani. Kemudian baru kita kasih ke sektor lagi untuk memberikan.
4: Kemudian Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor Anissa faktor kelelahan pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 171 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatudar.
6: Baik, terima kasih Lukman. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI 5190. disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat, yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nur Lela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Pun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
3: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
7: Tanggal 28, 24 Mei.
3: Masih baru sampai sana.
7: Nah, mau
6: diketahui secara keseluruhan pas kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 datang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu dari NRI Riko 3, terus mengudara untuk ya.
2: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporan.
8: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
9: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
8: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
9: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
8: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
10: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah, untuk keluarga 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
8: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
12: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
13: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional.
12: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
14: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
12: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
14: Terima kasih sekali lagi.
12: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
15: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Herman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Herman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Herman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sistem 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional ya, dan ditutup dengan program renungan. Atam 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Siti Aminah SPDI, penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syukur nikmat. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang syukur nikmat. Waktu yang singkat ini mari kita renungkan sebuah hikmah yang sering kita lupakan, yaitu nikmat syukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 7 yang berbunyi, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Ada tiga cara mudah bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama adalah lisan, senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas segala kondisi, hati menyadari bahwa semua rizki, kesehatan dan napas yang kita miliki murni pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan, misalnya menggunakan tubuh untuk beribadah dan harta untuk bersedekah. Ingatlah, bahagia itu bukan karena kita memiliki segalanya, tetapi karena kita mensyukuri apa yang ada. Jangan sampai kita menjadi orang yang

755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: perusuk kenapa, Lai?
1: Ai, Mama sudah tahu nih, tiba-tiba perusuk sakit nih, Ma.
0: Jangan sampai ada makan tak salah apa tadi tuh.
1: Kok makannya Mama masak toh? Mau makan apa, Le? Mama nih, Ju,
0: Perasaan semua orang makan nih semua ada baik-baik, Sa. Hanya lu sendiri, Sa, yang sakit perut. Mama tadi lihat lu makan pakai tangan toh? Makanya, Mama su bilang kalau makan pakai tangan tuh tidak dianjurkan jika lu tidak cuci tangan.
1: Aduh, Mama, saya sudah tahu, Le. Mama minggir dong, saya mau pergi toilet nih.
0: Makanya kalau orang tuh omong tuh dengar, cuci tangan baru makan. Lu paham, Sonde?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan ikuti pesona budaya Flora Mbora di kira oleh Pro 4 Kupang yang akan dibawakan oleh presenter kita di RRI 4 Kupang, Armando Abdullah.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya.

Hai, pendengar dimanapun Anda berada, untuk pendengar kami yang ada di Kabupaten ND, yang ada di Kota Kupang, dan juga yang ada di Kota Atambua. Apa kabar Anda malam hari ini? Saya yakin Anda semua dalam keadaan baik ya, walaupun mungkin di daerah Anda dan daerah kami mengalami perbedaan cuaca. Di ND malam hari ini sangat dingin ya. Bagaimana dengan daerah Anda? Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat ya, dan siap untuk menghadapi apa yang akan dikerjakan di esok hari. Lepas itu adalah pekerjaan pribadi ataupun pekerjaan rutin dengan tempat di mana Anda bekerja. Malam hari ini Pesona Budaya Volume Mora hadir untuk Anda, yang akan kami hadirkan dari Kupang dengan topik Oko Mama dalam tradisi orang Timur. Dari RRI ND ada topiknya dalam upaya menjaga warisan budaya leluhur.

langsung aja kita ke menuju area di Kupang dulu. Ada rekan naratornya adalah Ishak Octavian dengan topiknya adalah Oko Mama dalam tradisi orang Timur dengan narasumber Timotius Kabu. Selamat mengikuti.

0: atau Imeto di Tanah Timur, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang, tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timor, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Fobamora.
1: Okomama itu terdiri dari dua kata. Oko itu satu wadah yang diangin menggunakan kayu lontar. Itu oko, wadah yang berbentuk segumpal, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan mama itu mengunyah, dan karena dia dihubungkan dengan oko, menjadi oko mama, lebih dikenal sebagai mengunyah sirih pinang dari oko, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari oko mama itu harus kita ketahui dulu tentang manfaat okok mama, dan mengapa kita dahulukan manfaatnya dulu, karena nanti di dalam manfaat itu kita tahu tentang isinya. Okok mama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari satu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih, ada pinang, ada kapur, dan ada tembakau. Itu okok mama. Dan itu punya makna-makna yang filosofis sama sekali. Dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa okok mama tidak bisa dipahami secara elementer saja.

0: pengalaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah Persegi Empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
1: Yang pertama bukan soal wadahnya, ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi filosofi dalam Pokok Mama ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari

0: karena orang tahu bahwa di dalam itu otak nenek itu ada sesuatu. Yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirip pinang, kapur dan tembakau.
1: Dalam ruang persegi, Okobama tersimpan empat unsur utama: sirip pinang, kapur dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
0: Budaya yang terkandung dalam sirip pinang, kapur dan tembakau itu adalah sirip itu melambangkan laki-laki, pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan, satu yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan. Yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatan merah, sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial.

0: tamu atau dalam upacara memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
1: Kalau hanya khusus untuk syirupinan tembaga dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat siri ini atau mana ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat siri. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh yang makan siri sudah tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban, itu menyuguhkannya itu pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan, harus dua tangan berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Itu tangan. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis, walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar tata norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Nah, harus berlutut baru diserahkan.
0: Lebih dari sekedar etika sosial, Okobama memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timur. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Vanu.
1: Okobama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, okay. Saya tidak tahu kalau di daratan timur lain, tapi kalau dari TTS ada satu istilah yang masih disebut dengan di dalam pokok mama itu ada terkandung fanu. Apa itu fanu? Fanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga, karena di dalam fanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam fanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Karena tidak bisa disangka kalau ada tamu di dalam itu ekonomi, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, ekonomi ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban. Keberadaban dari atau meter itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan tokoh nama itu sendiri. Karena kalau ada yang melanggar tentang kemanfaatan tokoh nama, mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa apa yang dinyatakan di otak mama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam fan itu ada hal-hal yang sifatnya norma, ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan otak mama itu harus normatif, tidak bisa asal sembarang. itu dianggap tidak beradab, ya bahasa kasarnya bilang anak kurang ajar dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam opok mama itu misalnya dalam kegiatan penginangan dalam atau proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui opok mama itu sah dan tidak batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu saya ini umur sudah 70 hampir 80 ini, dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap opok mama itu sangat fatal. Sayangnya karena ada modernisasi, ada

0: zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai Atoy Meto.
1: Jadi begini, ini kembali kepada kesadaran. Kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai Atoy Meto, maka dia harus siap kena komama. Kalau dia paham tentang komama, maka pasti dia akan siap kena tua komama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh siri pinang kapur dan tembakau, maka tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari Okomama itu sendiri yang mengandung filosofi budaya pemetok, maka pasti dia tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam Okomama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak atau inyoto yang susah sekolah, dan akhirnya pulang dia jadikan Okomama sebagai sarana politisasi dan membodohi orangnya sendiri, termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu Okomama saja tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya Okomama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan Atoy Meto yang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau Atoy Meto yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
0: Sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antara sesama. Menjaga Okomama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri

0: bude ya, slovo bude.
1: Baik, benar. Kali dari Kupang, kita akan bergerak menuju RRIND. Dari RRIND akan hadir dengan topik upaya menjaga warisan budaya leluhur bersama dengan narasumber Hieronymus Pala, Ketua Yayasan Tananua Flores.

0: menjaga warisan budaya leluhur yang ada di Flores ini, Bapak.
1: Para pendengar RRI Pro 1 ND yang budiman, salam tangguh dan sehat selalu. Baik, saya harus menjelaskan ketika ditawarkan judul ini dengan koneksi dan budaya, karena kita bekerja langsung urusan dengan budaya. Kami bekerja dan fokus adalah pada bagaimana menurut

0: akar alam yang ada di desa itu supaya tidak makin lama makin habis dikeruk oleh kita sendiri. Di sini ruang yang kemudian mereka menyampaikan. Kalau misalnya pertanyaan hal-hal apa yang kemudian mulai hilang, gitu ya?
1: Iya. Benar nih, Bapak.
0: Mulai hilang, saya selalu memberikan contoh dari pekerjaan saya ya.
1: Iya.
0: Saya tidak keluar terlalu jauh, tapi dari pekerjaan saya. Ketika kita berbicara tentang panggung, dan diskusi-diskusi dengan bos laki, dengan masyarakat petani, sebenarnya ritual paling banyak itu ada berkaitan dengan panen, berkaitan dengan kebun ladang. Mulai dari pembukaan kebun sampai syukuran panen itu ada sederet ritual. Ada sederet ritual. Sederet ritual itu kemudian dari waktu ke waktu juga mulai banyak yang tergusur, tergeser lah kata begitu. Kemudian tidak hanya ada satu dua, kemudian masih ada, kebanyakan sudah hilang. Saya boleh kasih contoh misalnya ketika membuka kebun juga ada seremoninya yang dibuat oleh muka adat itu kelihatan masih bertahan. Tapi kemudian kalau mau tanam ada seremoni, masih beberapa tempat masih bertahan.

0: di desa itu.
1: Oke.
0: Okay. Lalu ketika seremoni itu, ketika panen padi baru, sebelum makan campur antara nasi dan lauk yang lainnya, satu piring campuran rame, itu ada seremoninya juga. Ada banyak sekali seremoni, tapi kemudian perlahan-lahan ini mulai hilang. Mulai hilang perlahan-lahan. Kenapa hilang? Karena juga pertama pergeseran kemajuan ini, kalau dulu kesan saya dulu lihat desa-desa yang masih lengkap dengan seremoni itu adalah wilayah-wilayah yang prasarana dan sarana transportasi belum lancar amat ke sana, bahkan sulit saya menjangkau desa itu. Kalau sudah prasarana dan sarana transportasi sudah mulai menjangkaunya,

0: pekerjaan, kehilapan berkait dengan sektor pertanian ya, ya. Budaya pertanian itu dari orang-orang muda dari waktu ke waktu semakin sedikit untuk bekerja langsung di sektor pertanian. Tapi kemudian syukur bahwa beberapa tahun terakhir orang-orang muda baik yang tamat perguruan tinggi juga ada yang baik pulang ke desa karena mereka tahu bahwa potensi paling hebat untuk mereka bisa hidup adalah tanah dan usaha-usaha yang ada di kampung. Kita sebelumnya juga Tanah Nola pernah mempertemukan antara orang muda desa dan orang muda kampung dan orang muda kampus. Bagaimana supaya saling support bahwa kampung, desa itu sumber kehidupan, bagaimana untuk saling mendorong.
1: Oke.
0: Dan itu juga dalam pertemuan-pertemuan pertama kita menghadirkan para tua-tua adat, kemudian bagaimana menceringkan berkaitan budaya pangan, budaya untuk rawat lingkungan.
1: Iya.
0: Kemudian pesertanya juga termasuk orang muda. Beberapa tempat bahkan ketika acara seremoni adat yang inti kalau biasa sebelumnya baik karena zaman berkembang mereka masuk ke rumah adat tuh karena kalau ada yang masih menggunakan kain panjang begitu kita dorong ritual adat tidak boleh menggunakan kain panjang tapi paling kurang kita kalau bukan muslim kita pakai kain lah karena itu juga identitas kan kalau kita pakai kain jadi kita bahwa kita orang yang merawat budaya. Lalu kemudian saya kira masih beberapa tempat yang orang-orang mudanya juga cukup bagus dan mereka menjadi model juga wilayah-wilayah yang orang mudanya juga sudah agak jauh dengan dunia pertanian dan juga nilai-nilai budaya yang dia ada di kampung juga agak jauh. Tadi beberapa orang muda itu sebagai kandungan kecentilnya mereka, sebagai contohnya. Bahkan satu desa yang kampung adalah menerima jadi ya perbatasan memang dengan Maumere itu orang-orang muda cukup banyak yang pulang kampung dan mereka sampai punya kelompok sendiri. Juga diberi oleh tua-tua adat bukan merampok tapi dalam mengelola lahan-lahan yang ada dan dengan pemikiran yang mereka miliki. Dan ini harus berproses secara terus-menerus

is dari isang panggung tak kemudian baik terbatas. Bahkan aku pikir bagaimana kita buat kalau ada larangan-larangan muslahat yang dibuat tidak tertulis, tapi kita buat secara tertulis menjadi komitmen bersama musrah.

upaya untuk ada perlindungan tentang pangan, perlindungan tentang mata air, dan isu dari sungai sendiri sedang berupaya, dan itu melibatkan juga dengan tokoh-tokoh adat dan orang muda. Sehingga sebenarnya dalam ke depan, orang tua mungkin tidak sampai pada pengalaman lebih tua, tapi dia pada penegakan ada pada masalah kita, pengalaman orang-orang muda bisa terlibat untuk menjaga alam dan lingkungannya.

Kemudian untuk tenun kita tidak sampai di situ, karena kita bekerja di wilayah-wilayah ada tenun, kita bantu memfasilitasi, memfasilitasi hasil tenun dengan para pembeli. Tapi kemudian terakhir ini juga kami sedang dorong perkampungan yang juga perkampungan ada, terutama yang estetik itu bisa dorong menjadi bagian dari wisata budaya. Lalu kemudian juga ada beberapa wisata potensi wisata alam juga yang belum dikembangkan, kita sedang dorong juga supaya dimanfaatkan, tapi juga dibawa pemangku kepentingan adat dia kelola, tapi seluruhnya itu harus dengan pantangan adat yang harus diterjakan.

0: Jadi di desa-desa itu setiap komunitas adat memiliki lahan pangan abadi. Itu sampai kapanpun tidak boleh diisi dengan tanaman komoditi yang untuk pemenuhan kebutuhan industri. Karena dia tidak makan kopi, tidak makan kakao, tidak makan kemiri. Kita makan adalah bahan makanan aneka yang ada di kebun kita.
1: Oke, baik Bapak. Apa harapan dan juga pesan-pesan kepada generasi muda dan juga masyarakat ya, tentang pentingnya menjaga warisan budaya leluhur sebagai bagian dari jati diri bangsa nih Bapak?
0: Warisan budaya leluhur ini Bapak nilai hidup sejak komunitas itu ada. Sejak ada manusia di situ, ini yang hidup. Kalau mereka sehat, umur panjang, itu hebat sekali di situ. Dan untuk menjamin keberlangsungan hidup warga, menjaga hubungan yang baik dengan alam, menjunjung tinggi nilai saling memberi kehidupan, ini maksudnya yang mereka lakukan waktu itu ya. Jadi nilai-nilai ini untuk menjaga hubungan antar manusia, untuk menjaga kelestarian alam, dan juga untuk menghormati elemen kehidupan. Kalau orang juga bilang jual kita menjual ulang, enggak ya elemen kehidupan. Kalau sekarang kita dengan agama ke Tuhan atau Allah yang memberi kita kehidupan. Jadi dia, maka diajak untuk kita menjaga, memperkuat dan mewariskan nilai-nilai yang ada

satu untuk apa menciptakan. Ini juga menjadi satu hal yang kemudian menggoyahkan apakah budaya-budaya tetap hidup terus, tetap kuat untuk selamanya. Ini menjadi catatan

0: Prodeja Slovo Bude.
1: Pendengar, pendengar kami yang ada di ND Kupang dan Atambua, kita sudah tiba di bagian paling akhir dari Pesona Budaya Pulau Bomora untuk malam hari ini. Dan kita sudah masuk ke bagian yang paling akhir. Kali ini kita akan menuju ke RRI Atambua dengan topik Nakar Martabat Perempuan di Balik Tradisi Belis, bersama dengan narasumber Bapak Pius Fahik, seorang budayawan Belu, dan Dr. Hendrika Kaisnube, S.Pd. Mari kita dengarkan bersama.
2: Martabat seorang perempuan sejatinya tidak pernah diukur dari nilai nominal atau besarnya bilis atau mahar yang diberikan melalui

bicara tentang martabat seorang perempuan yang dikaitkan dengan belis. Untuk sementara waktu ini, banyak orang yang berasumsi bahwa belis itu adalah satu tradisi jual beli perempuan. Jadi banyak orang yang berasumsi seperti itu. Tetapi di sini saya mau tegaskan bahwa belis itu

leluhur itu, walaupun mereka itu tidak tahu tulis dan baca, tetapi menurut mereka itu ketika orang, ya, contohnya berperang, orang berperang, kalau laki-laki itu dia jago karena dia kumpul banyak orang untuk pergi berperang menghadap musuh. Tetapi kalau perempuan itu dia hanya menghadapi musuh lewat kemurnian rahimnya. Dan karena perang itu pilihan hanya dua, hidup atau mati menghadap musuh. Tetapi kalau laki-laki dia hidup atau mati, tetapi dia masih dibantu oleh teman-temannya. Kalau laki perempuan, dia berperang. Waktu saat melahirkan itu, dia hanya sendiri. Dia tidak butuh bantuan orang lain, dia hanya sendiri. Oleh karena itu, dengan hal-hal seperti ini, maka rahim seorang perempuan itu wajib, menurut leluhur itu, wajib dihargai, dihormati. Jadi bukan soal jual beli. Dan menurut tradisi itu bahwa kehidupan masyarakat pada umumnya, mereka waktu itu zaman dulu tidak tahu tulis, sehingga pesan-pesan moral yang mereka mau tinggalkan itu tidak ada yang tertulis, sehingga banyak anak, banyak kaum muda yang tidak tahu hal ini karena tidak tertulis. Tetapi diceritakan bahwa mereka membuat aktivitas mereka setiap hari itu penuh makna, syarat akan makna. Contoh, mereka buat kebun. Kita tahu di dalam kebun itu ditanami dengan berbagai macam tanaman, ubi, jagung dan lain sebagainya, tanaman yang bisa dimakan oleh manusia. Sama halnya dengan rahim seorang perempuan. Mohon maaf, itu rahim seorang perempuan itu ditanami dengan anak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, menurut tradisi orang Belu itu, belis wajib ada untuk mereka. Bukan untuk diperjualbelikan seorang perempuan, tetapi tadi bentuk penghargaan, penghormatan terhadap rahim. Kenapa laki-laki tidak ada belis? Laki-laki rahim tidak ada. Yang ada perempuan. Oleh karena itu, perempuan dari dulu hingga sekarang yang mengabaikan rahim perempuan itu generasi sekarang. Karena mereka menganggap perempuan itu, ya, ini sudah tidak ini. Yang kedua, mungkin perempuan yang tidak mau menghargai rahimnya sendiri. Artinya dengan kehidupan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Jadi itu salahnya sendiri. Tetapi orang sangat menghargai. Jadi berapapun nilai yang diberikan itu, mereka tidak pernah buat penawaran seperti orang jual beli di pasar. Apapun yang diberikan, mereka tetap dengan istilah tutur ulun sembah pas. Artinya tetap kami junjung, tetap kami pikul. Kami tidak akan mundur karena ini masalah rahim. Tidak ada yang lain. Banyak yang salah persepsi bahwa belis itu, ini kenapa ada air susu? Kami laki-laki tidak minum air susu. Tidak, bukan itu. Bukan soal air susunya, tetapi hanya semata-mata hanya rahim. Yang kedua, dia itu waktu dia dalam proses mengembang biakan manusia. Jadi dia berkembang, manusia itu berkembang hanya lewat rahim seorang perempuan. Tidak ada lewat rahim laki-laki. Inilah yang ditinggalkan oleh leluhur orang Belu tentang kenapa harus ada belis. Mungkin di sisi lain bahwa, ya, wajar seorang anak perempuan dilahirkan, dibesarkan oleh orang tuanya, lalu ketika dia sudah remaja, dia sudah pas umur untuk berkeluarga, engkau laki-laki datang hanya ambil begitu saja, itu kan tidak mungkin. Jadi selain penghargaan terhadap rahim perempuan itu, tetapi juga menghargai pengorbanan orang tua.

itu sosial di dalam masyarakat. Nah, itu hal yang sudah terjadi sejak zaman dulu. Itu memang benar. Itu benar bahwa PIS itu menurut leluhur itu dia ada beberapa jadi tingkatan raja, kemudian di bawah raja itu setor, datu dan lain sebagainya, naik itu, kemudian rakyat. Jadi ada yang ada daerah-daerah tertentu yang punya ukuran bilisnya itu ada 7-7, ada 5-5 dan ada 3-3. Artinya dulu itu diakui bahwa 7 itu berarti itu bilis oleh kaum bangsawan, raja. Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 7-7. 7-7 itu semua yang diberikan itu jumlahnya 7. Jadi misalnya emasnya 7, peraknya 7, kemudian ada juga sapi, jadi itu 7. 7-7 itu untuk kaum bangsawan. Biasanya tradisi yang berlaku di sini, dia tidak boleh genap. Hanya tidak boleh genap. Dia jumlahnya harus ganjil. Sama halnya juga di dalam rumah adat. Jadi kalau ke rumah-rumah adat itu, hendak naik ke atas rumah adat itu, lihat tangganya. Di tangga-tangga yang mau naik ke atas itu, dia tidak genap. Setiap rumah adat tidak ada tangga yang genap. Ada tangga hanya satu, ada yang 3, ada yang 5, 7, 9. Sejak dulu sudah seperti itu. Hanya orang belum tahu bahwa 7-7-7 itu. Di samping itu, di masyarakat adat di sini, biasanya mereka menyebut, dan biasa dalam doa-doa ada mantra-mantra yang didoakan pada saat ritual-ritual. Mereka menyebut itu 7 di atas dan 7 di 7 itu, ya menurut tradisi orang Katolik itu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, lalu ditambah dengan Bunda Maria, lalu bulan dan bintang. Itu dianggap yang paling tinggi, bulan,

Bapak, Mama, Om, Tanah, Air, Udara. Ini di dalam setiap doa, waktu ada ritual yang ada doanya, mereka akan hambur beras, dan hambur beras itu buangnya ke atas. Karena mereka tahu bahwa yang menciptakan bumi ini, namanya itu mereka tidak lihat. Tetapi mereka yakin bahwa yang tidak lihat itu, ciptaannya itu ada. Ciptaan berupa batu, kayu. Jadi mereka menjadikan ciptaannya itu sebagai pengantara untuk menyampaikan. Tujuh itu sebenarnya untuk penghargaan. Penghargaan itu yang diberikan kepada bagian-bagian yang tadi saya sebutkan di bumi. Bapak, Mama, Om, Om dan Tante, dan ini semua yang diberikan. Juga lima, tiga sama. Dan

Dr. Davis ini banyak yang sudah lari keluar dengan semacam apa yang sudah ditetapkan oleh leluhur itu. Karena yang saya lihat sekarang ini, orang tidak melihat berdasarkan tradisi yang berlaku, tapi orang sudah mulai memperhitungkan faktor ekonomi. Bahwa saya kasih

dasar untuk itu. Jadi itu semua diperhitungkan, akhirnya dia dengan seenaknya lentukan satu nominal nilai dia, satu jumlah, dengan perhitungan dia akan menjadi untung. Hal ini yang menimbulkan ada persepsi di masyarakat bahwa itu faktor jual beli. Kalau berdasarkan adat, ini tidak boleh. Tidak boleh seenaknya orang menentukan penis itu sesuai keinginan dia. Karena itu dia akan ada dia punya dampak. Kalau seenaknya kita menentukan penis sesuai dengan keinginan kita, sesuai memperhitungkan faktor ekonomi, dia akan ada dampak. Karena menurut orang tua itu, uang itu dia punya pinggir itu tajam seperti silet, dan sapi yang diminta itu dia punya tanduk itu runcing. Uang itu bisa potong kasih mati orang, terutama kita punya anak nona, dan sapi bisa tanduk kasih mati. Dia bisa membuat anak itu gitu, pertama bisa mati, kedua bisa saja dia tidak punya keturunan, tidak ada. Ini dampak kalau kita seenaknya mempermainkan tradisi. Yang ketiga, dalam kehidupan berumah tangga mereka hidup tidak kenal, cecok terus, dan bahkan sampai pada perceraian. Ini banyak yang sudah selama ini sudah terjadi. Entah itu mereka percaya atau tidak, tetapi banyak yang sudah dirasakan oleh orang-orang yang buat seperti itu. Di zaman sekarang, di era ini, tahun-tahun yang akhir-akhir ini, anak, terutama anak-anak perempuan, itu memang mereka secara psikologis itu mereka memang betul-betul merasa bahwa mereka punya harga, kan? Ya, kalau ini kasarnya harga belis itu terlalu tinggi, sehingga terdampak kepada yang pertama, orang sering menjauhi. Laki-laki tidak mau mendekat, itu kau pergi, belisnya kau pikul, tidak bisa. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Tetapi di saat sesungguhnya, belis itu bukan salah jual beli di pasar, sehingga hari ini tunai, kontan ditaruh di depan. Yang tunai-tunai sekarang ini, karena mereka tidak tahu dia punya tahapan-tahapan. Belis ini kalau dijalankan dengan tahapan, orang-orang tua dulu itu dia biar sapi sampai 40 ekor itu dia tidak lari. Karena dia tidak hari ini tunai cash dibayar, tetapi ada dia punya waktu, ada dia punya saat ya kita harus masukkan. Jadi dia tidak serta-merta, karena menurut orang tua dulu itu kalau langsung tunai itu keharmonisan hubungan kekerabatan antara dua suku itu akan berkurang. Tetapi kalau ada saatnya kita taruh bagian ini, ada saatnya kita taruh bagian ini, keharmonisan, kerukunan antara dua keluarga besar itu, keluarga perempuan dan laki-laki, akan tetap terjaga dan saling kunjung dan lain sebagainya tetap ini. Tetapi kalau taruh satu kali, banyak yang terjadi sekarang, anak perempuannya mau pergi kembali ke orang tua saja, dia bilang, kok tidak pergi? Belisnya terlalu mahal dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa hal yang memang sementara ini terjadi hal-hal seperti itu. Pesan saya kepada seluruh orang tua, khususnya orang tua dari anak-anak gadis itu, yang pertama, mari kita sama-sama melihat kembali tradisi yang sudah ditinggalkan, sudah ditetapkan oleh leluhur kita, dan pada saat itu jangan coba-coba merubah semua itu tradisi, karena ada pesan-pesan moral, ada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam tradisi yang ditinggalkan itu. Kemudian jangan terlalu kaku dengan tradisi yang sudah berlaku, akhirnya menimbulkan banyak kejadian yang tidak diinginkan. Kalau kita tetap kaku dengan yang ada, anak-anak yang sudah saling cinta, mereka terakhir ambil jalan pintas. Jalan pintas bisa saja hamil di luar nikah, bisa saja terjadi bunuh diri, kan? Kepada semua orang tua, kita lihat kembali dengan baik dan benar tradisi yang ada tentang adat belis. Jangan menambah atau mengurangi, tetapi tetap memperhatikan rasa saling menghargai.

pendengar, inilah akhir kebersamaan kita di Pesona Budaya Flobo Mora. Terima kasih untuk pendengar kami yang ada di ND Kupang dan Atambua. Semoga topik-topik yang dihadirkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan kita terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saya Armando pamit. Selamat malam, sampai jumpa.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini hadir setiap

0: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Persatu Area Tambua, bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Pukul 22 hingga 23 nanti. Oke, pendengar Persatu Area Tambua, di mana saja berada, kami sudah siapkan ada beberapa lagu, ada 10 lagu yang ada dicantumkan di Facebook Area Tambua. Boleh juga beri komentar atau telepon di WA atau SMS, boleh, atau di Facebook Area Tambua, boleh. Telepon di 0812 4601 0202. Bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu malam ini. Apakah di malam ini masih ada yang bergabung dari wilayah TTS, wilayah Keva, Kota Sari, Atambua, Malaka, dan Atambua? Ada lagu yang pertama, ada Broeri Poso 5 Angin Malam, ada Desi Ratnasari Lembaran Baru, ada Ika Kristi Nyanyian Suara Hati, ada Hedi Diana Kita Masih Menyatu, ada Ita Purnamasari Lepaskan Aku, ada Trio Ambisi Ku Cari Jalan Terbaik, ada Tuni Prera Sahabatku, ada Anggun Sesmi Sebelum Berhenti, ada Sleng Terlalu Manis, ada Nindi Katakan Sejujurnya. Oke, pendengar Persatu Area Tambua, saya menunggu di partisipasi di malam ini.

Oke, pendengar Persatuan Tambua, sudah ada yang bergabung lewat telepon kita. Kita sapa dulu. Oh, rupa

0: Boleh diulangi lagi kalau ada yang terputus, mungkin ada jaringan. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori dan lagu di malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Tifri.
0: Selamat malam juga Kakak Vero.
1: Iya.
0: Betul. Oke, baik. Oke, Kakak Vero, apa kabar di Putun malam ini?
1: Kabarnya puji Tuhan baik, katanya Mama yang masih mencari suami.
0: Oh, semoga Mama cepat sembuh ya, karena mungkin cuaca panas, dingin malam.
1: Iya, Kakak.
0: Oke, mau request lagu apa Kakak Putri malam ini?
1: Lagunya dari Tuni Pereira, Sahabatku.
0: Dari Tuni Pereira, Sahabatku, untuk semua pendengar Pro 1. Oke, ya. Baik. Dan Mama. Oke deh. Dan juga Mama Vero, biar cepat sembuh ya.
1: Vero sementara sakit, tapi masih duduk di pantai juga.
0: Oke deh, baik. Salam buat Mama, cepat sembuh, minum obat biar cepat sembuh.
1: Ya, salam balik.
0: Oke, baik, Kakak Putri. Salam-salamnya.
1: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jis yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih Kakak Putri.
1: Terus buat Mama Vero alias Mama Maria Senai yang masih pantau juga dengan ucapan selamat malam Mama. Buat semua sahabat, ada Ibu Sinti di Ayat Tupas, Bapak Usia semoga Tunisi di luar jadi satu kota, Kakak Ratna Lake Sisi luar jadi Mozana, Mama Ina Sisi luar jadi Misi-Misi, Kakak Yusen kasih satu Fungus, Mama Andro, Mama Jusen di Unlasi, Bapak Fiel di Soe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Ibu Mujano, Bapak Tirosa, Ibu Desi Banasan di luar jadi jabatan, ada Bung Tio, terus ada Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, ada Paman Nasrun, Bapak Bento, Bung Timbar, Bapak Oke, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Narger, Kakak Yuri, Bapak Kendi Air Kinari, Kakak Nara, Bung Damos, Bidang Bawayata, ada Bang Hadi, Bang Le, Ibu Yustin, Pak Yenri Kuneru, ada Kakak Amit dan Kakak Amit dari Timur Leste, semuanya dengan ucapan selamat malam. Ada Mbak Wida juga. Untuk semua-semua saudara-saudara yang lagi santai di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
0: Oke, baik, Kakak Putri.
1: Terima kasih banyak, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga untuk Kakak Putri.

0: Oke, pendengar Persatu Radio Tambua, kita sudah ada lagi yang bergabung bersama kita di line telepon di ruang rindu, ruang berbagi rindu di malam ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lain, apa kabarnya Sufi?
0: Kabarnya sehat, puji Tuhan, sehat selalu. Apa kabar sebaliknya Mas Edi?
1: Masih seperti yang dulu.
0: Mas Edi di Atambua, di Malaka, di Kefa.
1: Sebentar, ini masih di Atambua.
0: Masih di Atambua.
1: Supaya lusa berangkat. Besok baru ke Malaka.
0: Oh, oke deh, baik.
1: Iya, lagi.
0: Oh. Ya, semoga rezeki Mas Edi lancar.
1: Amin. Nyari mama muda ya.
0: Iya.
1: Yang bagus apa tadi?
0: Yang bagus ada ini. Yang mana yang mau yang mana? Tuh masih edit tadi tim monitor.
1: Bukan tadi Putri Tunggal apa? Putri Tunggal lagi apa?
0: Tadi Putri Tunggal dari Tony Pereira, sahabatku.
1: Nomor berapa itu?
0: Nomor 7.
1: Waduh, berarti nomor 1 apa?
0: Kalau nomor 1 ada Bro Eri Pasolima, Angin Malam.
1: Angin Malam. Nomor 3.
0: Kalau nomor 3 ada Ika Kristi, Nyanyian Suara Hati.
1: Nah, itu sudah.
0: Itu sudah. Oke, Mas Edi.
1: Suara Hatinya Raja Epri sudah terkenal ya.
0: Amin. Salam buat keluarga ya. Oke deh.
1: Ya, ini semua wakili Pro 1 dan kru-krunya. Bapak kan ada kabar gimana nih?
0: Kurang tahu juga Bapak Ten. Waduh, mungkin ada sibuk atau Papua, di daerah ya. Luar
1: Papua.
0: Iya,
1: betul juga, betul. Putri Tunggal nomor berapa dan nomor 1?
0: Nomor 1.
1: Betul, Marina Mandrama Vero itu ya.
0: Iya.
1: Marina, Nona Bella ini lagi makan. Nona Bella nih, Nona Bella lagi makan sekarang, sabar lagi bu ya.
0: Oke.
1: Deputas, Tufan belum masuk rupanya.
0: Belum.
1: Tufan, mari kita bergabung. Bu Hima, Bunda Hima juga ya. Bang Deddy Putra Tengah juga belum masuk ya. Maafin kita Bang Nasir, nggak ada kabar ini. Nggak lama juga, Om Oke juga. Ya Bang Ramo, jangan ada di meeting sana ya. Nara juga, Kahiri, Mbabi, Bapak Tengah. Maria Batara, Bumat Kagari Jaika, Ditulah Mulai, Kak Ibil, Mama Ibil, Kak Tau. Lalu mari kita bergabung di Persatu RRI Atamba, Ruang Rindu. Ruang Bagi Rindu, membuat lagu. Ya, Mbak Wika Monosobo juga, dan juga saudaraku, adikku yang cantik di Ditulah Mulai, Mama Simba. Mama, Boma yang selalu sehat, ya. Oke, yang lain satu rata kayak Jepri dan musik jazz yang bagus ya.
0: Oke deh Mas Edi.
1: Makasih banyak, salam, obrigado.
0: Oke, salam, obrigado juga. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita sambut lagi yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
0: Selamat malam juga Kakak Bella. Apa kabar malam ini di Mangga 2?
2: Hari ini baik, sehat selalu, puji Tuhan Kakak.
0: Amin. Oke Kakak Bella, mau request lagu apa malam ini?
2: Ya, Slang.
0: Lagu Slang, Terlalu Manis. Oke.
2: Salam-salamnya buat Kakak Jeffrey sama all crew Pro 1 Atambua yang bertugas malam. Salam sehat semuanya buat semua pendengar yang selewat. Ada Vero, juga mamanya Vero, cepat sembuh mama. Salam sehat. Terus ada Kakak Yusen, ada Ibu Senti, ada Mama Inadini Sunisi, ada Mama Yusen, ada Om Fidel, ada Om Brambetan, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Om Tirosa, ada Kakak Tia, ada Om Jano, ada Pak Oke, ada Mak Ina, ada Mas Rudy, ada Ibu Yusin, Pak Hendrik, ada Pak Mendokti, ada Aisyah, ada Taus, terus ada Kakak Nara, selamat malam, ada Bapak Candi Arkanari, ada Kakak Andre, ada Mama Sena, Abang Damos, Abang Pujangga, Putra Lomasi, Putra Tengah, Putra Manado, Abang Le, Abang Hadi, Mas Galu, sama Mbak Sari, terus ada Ibu Rijati Wonosobo, ada Pak Guru Parti Fernandez, ada Kakak Marcel, pokoknya buat semua-semua yang monitor di acaranya Ruang Rindu dimanapun berada, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Bapak Jeffrey, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam juga untuk Kakak Bella.

Oke, pendengar Persatu RRI Tembuah, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu. Ini dari Kota Alor, Kota Kenari. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Oh, Kakak Nara, coba lagi ya.

0: coba terima lagi dari Kakak Nara. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Abang.
0: Selamat malam, apa kabar Kakak Nara? Terputus terus jaringan di Apoe, agak susah ya?
1: Ya jelas susah Abang.
0: Oh, oke deh, makanya
1: soalnya jaringan tetangga Tiles yang ambil lah.
0: Itu sudah, karena di alur bagian timur pasti tilesnya banyak.
1: Ah, itu suka.
0: Oke deh.
1: Kaputra, lagu nomor terakhir lagu apa?
0: Dari Nindi, katakan sejujurnya. Halo? Halo, Kakak Nara? Oh, terputus lagi. Jaringannya susah ini. Oh, dicoba lagi. Kita terima. Halo, Kakak Nara? Halo. Wow. Terputus terus. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung juga bersama kita ini dari Kota Sari, Kota Kefe Manado. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Selamat malam Abang Jeffrey.
0: Selamat malam juga Abang Tirosa yang ada di Kota Sari. Apa kabar malam ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Sebaliknya adikmu di sini juga puji Tuhan sehat selalu dan baik selalu.
1: Amin. Lagunya Brori Pesulima, Angin Malam.
0: Brori Pesulima, Angin Malam. Oke deh, karena di kafe pasti dingin sekali malam ini.
1: Itu sudah.
0: Apalagi di bawah Gunung Mutis, berat dinginnya. Dinginnya ini cocok harus ada dia punya apa? Kespanas sedikit itu berpas.
1: Sadar mana ada enak di situ lingkar ya?
0: Lingkar. Jadi kalau pas sadar, oh panas su pagi. Jadi dingin su hilang.
1: Hilang.
0: Oke deh. Oke deh. Abang terasa.
1: Salam dulu.
0: Oke. Gas.
1: Yang pertama buat Jeff yang bertiga, selamat bertiga, salam sehat ya.
0: Oke,
1: yang selanjutnya itu ada Mas Ibu yang barusan lewat Belapus kita Abang Nara, itu memang jaringan sudah dikorupsi oleh tim les, jadi bagaimana tim ambil semua
0: itu sudah, ya. Masalah di alur timur nah.
1: Itu sudah, semoga itu dapat juga malam ini pantau sudah hilang kabar Abang Nara ini, WA saja, WhatsApp saja Abang Nara.
0: Ya, boleh.
1: Lebih pasti kan, daripada jaringan terganggu itu setengah mati.
0: Setengah mati, betul.
1: Bunda Desi, Maria Katara, Mama Ina, Putri Tunggal, Bapak Oke, Pak Fernandez, ingat ketemu semua saja. Yang di alor sana ada Abang Damol, ada Mama Sena, semua saja yang pantau RRI Atomba pada malam ini. Selamat malam saja, selamat beristirahat. Yang terakhir buat adik spesial, putar lagu yang enak untuk jam-jam ke orang tidur ya.
0: Oke, deh baik.
1: Terima kasih, lanjutkan pekerjaanmu. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam untuk Abang Tirosa.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita putarkan lagu-lagu dulu yang sudah di request karena waktu kita masih berapa menit ya? Masih 23 menit ke depan. Jadi kita putar dulu lagu-lagunya biar jangan ada ketinggalan di antara kita ya. Yang sudah di request dari siapa ini tadi? Sabar, kita lihat ya. Oh, dari Kakak Putri Tony Pereira, sahabatku. Selamat menikmati Kakak Putri bersama ibunya, mamanya Vero Tomonov. Semoga sakitnya cepat sembuh.

Oke, pendengar Pro 1 Retembua, di mana saja Anda berada di malam ini, saya masih stay untuk menemani Anda di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu memulai lewat lagu di malam ini. Kalau belum ada, kita putar lanjut lagu yang sudah direquest oleh Mas Edi Ika Christine, Nyanyian Suara Hati.

0: sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Pendengar Prosatu Era Datang Buah, saya masih menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masihkah ada yang bergabung di Ruang Rindu malam ini? Saya akan menemani Anda hingga pukul 23 nanti. Kalau belum ada, kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RRI Atambua. Ada dari Kakak Delvi. Selamat malam Kakak Jeff, tetap semangat, Tuhan memberkati. Ayo Tupas Kua Kiuna, hadir request lagu nomor 1. Oke. Lagu nomor 1 tadi di request oleh Bang Tiro, saya nanti dengar bersama. Ada dari Kakak Temi dari Pelopo, Sulawesi Selatan, Susel, mau request lagu nomor 2. Oke, lagu nomor 2 tadi request oleh dari siapa ini? Lagu nomor 2 belum. Oke, Nasari. Oke, ditunggu ya Kakak Temi yang ada di Sunsel, Sulawesi Selatan. Oke, kalau ada belum ada yang bergabung, kita putar dulu lagu-lagu yang sudah request. Oh, sudah ada yang bergabung ternyata. Kita sapa dulu di malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Ya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ini dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Mama Given dari Wenlasi.
1: Oh, Mama Given ada di Wenlasi. Oke, Mama Given, apa kabar di Wenlasi?
2: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Puji Tuhan, kabar baik. Oke, baik Mama Given yang ada di Wenlasi. Salam-salamnya, lagunya mau lagu apa malam ini?
2: Lagu apa yang belum request?
1: Masih ada Hidi Diana, kita masih menyatu. Masih ada Ida Purnamasari, lepaskan aku. Ada Trio Ambisi, ku cari jalan terbaik.
2: Itu siapa?
1: Trio Ambisi.
2: Ku cari jalan yang terbaik.
1: Oke, baik. Kak Mama Given, salam-salamnya.
2: Salam buat Bang Jesse yang lagi bertugas malam ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Pulang hati-hati di jalan. Titip salam buat keluarga. Terus salam buat Bang Tirose yang berusaha lewat. Kakak Bella kita. Bang Hadi dari Nias, Kakak Marina, Bang Lee, Bang Nasrul, Bapak Tendi Alor, Kakak Nara yang putus, Bang Yeri, Bunda Ima, Putra Tenga, Bang Andre, Mas Edi, Om Papi, Mbak Wiga, Kakak Pandi, Bunda Desi, Kakak Serota Mono, Mama Ina sekeluarga, Kakak Maria Katara, Kakak Yuhan Kai, Yanti di kapan? Pokoknya salam sapu rata sang
1: Bang Givin. Oke, baik. Salam sapu rata sama Mama Given.
2: Oke, terima kasih Bang Givin.
1: Oke, terima kasih untuk Mama Given.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, masihkah ada yang bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam ini? Boleh bergabung karena waktu kita masih 18 menit ke depan. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam juga.
0: Ya, selamat Ruang malam Rindu. Kakak Janu.
1: Malam juga.
0: Apa kabar Kakak Janu?
1: Kabarnya baik.
0: Kabarnya baik. Oke, Kakak Janu, mau lagu apa malam ini? Tapi waktu kita singkat.
1: Lagu nomor 5
0: Ite Purnamasari, Lepaskan Aku.
1: Iya.
0: Oke, baik. Salam-salamnya.
1: Salam yang pertama buat Marina, Kakak Bella, Maria Petara, Bunda Desi, Putri Kusuma, Benci Rini Yanti Ayatupa, Elvi, Carol Tamono, di Bija Gunung, Ma Ine Niki Niki, Bang Nasrul, Pak Wiga,
0: oke, lanjut,
1: Tenti Alok, sama Bung Suli Ratna Laskano Ebana, Putri Tunggal, Carol Eva. Tidak tahu, Putri Lahurus, tingkatnya sama fans tanpa terkecuali. Sama okay. Bang Didi di Malaka. Terima kasih. Semoga terhibur dengan Ruang Rindu malam ini.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Oke, Bang Janu, terima kasih juga.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, kalau belum ada yang bergabung di line telepon kita putarkan lagu dulu yang tadi sudah request oleh orang ketiga, yaitu Kakak Bella yang ada di Mangga 2. Semoga terhibur selalu di malam ini. Dari Sleng, Terlalu Manis.

Oke, pendengar Pusat RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita berakhir di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam, edisi malam ini. Nanti di semoga terhibur di malam ini. Yang belum terputar lagunya nanti diputarkan di Jazz Music. Semoga di malam istirahat ini terhibur selalu dan Tuhan memberkati kita semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

bisa membuat orang bahagia? Tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: hingga 7 tahun. Kebiasaan orang tua tanpa sadar selalu mengatakan tidak punya uang. Kebiasaan ini telah memberi edukasi yang keliru dan menjadi kalimat toksik untuk kesuksesan mereka. Seperti, uang susah dicari, sulit mengatur keuangan, segala sesuatu yang didapat harus dengan uang. Toksik akan dalam diri mereka karena terbiasa dengan pemahaman yang salah tentang konsep uang. Berikan edukasi keuangan yang tepat dengan membiasakan anak menerima kata-kata yang memotivasi untuk kesuksesan anak di masa depan.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau?
2: Mana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

0: 1746 kita berdiri.
1: Oke.
0: Nanti Agustus tanggal 26 kita sudah berusia 280 tahun. Masih ada kapos? Ya, Bang Epi bisa lihat sendiri. Sampai saat ini kita masih eksis.
1: Super.
0: Masih eksis ya dengan banyak dinamika, banyak juga perubahan ya, perubahan dari zaman yang mungkin dulu kita mengenal pos itu sebagai hanya pengiriman surat mungkin ya.
1: Benar.
0: Terus juga mungkin dari para pendengar mungkin pernah mempunyai memori ya.
1: Ya, ya,
0: terkait
1: ya, ya,
0: pos gitu ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Pilateli, mungkin ya, pilateli betul. Atau tidak wesel
1: nah, ya.
0: Atau tidak surat, mungkin surat cinta.
1: Siap. Sahabat pena.
0: Sahabat pena, betul. Ya. Kita juga sudah menjadi apa ya? Ya ditunjuk langsung oleh pemerintah gitu ya, menjadi perusahaan logistik nasional, dan kita harus siap. Dan itu akan secara bertahap, dan mungkin dalam waktu dekat ini kita akan bertransformasi menjadi logistik atau backbone logistik Indonesia lah gitu.
1: Oke.
0: 26
2: Menghargai diri sendiri itu penting. Saat orang lain menganggap usaha kita tak berarti, maka setidaknya kita telah berjuang sebaik yang kita mampu. Untuk itu, jangan menyalahkan keadaan atau lebih buruk lagi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri dengan terlalu, karena ketidakmampuan kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Berterima kasihlah pada tubuh yang telah kamu buat lelah. Dia berhak diapresiasi atas usaha dan perjuangannya. Meski pernah gagal atau mendapat hasil yang belum maksimal, lalu ucapkan padanya, nanti kita coba lagi ya. Karena itu tubuhmu, bagian dari kehidupanmu yang tak bisa kamu pisahkan. Beri dia makanan yang baik, olahraga, dan hal-hal yang membuat ia terawat. Sayangilah tubuhmu yang selama ini kamu gunakan. Untuk berjuang dan melakukan hal-hal yang kamu sukai, jangan pernah membencinya, karena itu hanya akan melukai diri kita sendiri. Tak hanya tubuh yang perlu kita hargai keberadaannya, tapi juga hati kita. Hati tempat kita merasakan segala perasaan. Berterima kasihlah, karena dialah yang selama ini berusaha tabah menerima kecewa dan luka yang tak sadar kamu lakukan. Sering-seringlah bertanya kepadanya apa ia baik-baik saja. Jaga hatimu dari berharap berlebihan dan perasaan negatif lainnya. Karena hati adalah tempatnya merasa, maka buat ia terisi dan terlimpahi dengan hal-hal positif dan kebaikan. Jika ia baik, semua akan baik. Pun sebaliknya, jika ia buruk, segala sesuatunya

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dengan terdengarnya iram lagu ini, maka usialah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amrid dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi bersama saya Awaluddin Husain akan menemani pendengar dimanapun Anda berada dengan tema bentuk-bentuk berbuat baik kepada tetangga. Pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita ucapkan kepada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala segala macam nikmat, terutama nikmat sehat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan begitu pun kita harus memberikan atau mensyukuri ucapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah, namun implementasinya adalah mengerjakan perintahnya sebagai bukti wujud nyata kita bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan. Salawat serta salam kita ucapkan, salam dan doa kepada junjungan kita agar senantiasa diberikan keselamatan kepadanya bersama keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya mendapat syafaat beliau di yaumul kiamat. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua bentuk akhlak yang baik adalah sikap yang selayaknya diberikan kepada tetangga kita. Di antaranya adalah bersedekah kepada tetangga kita jika memang membutuhkan. Bahkan anjuran bersedekah kepada tetangga ini sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berbunyi, laisal mu'minun alladhi yashba'u wa jaru ja'un ila jambi. Bukan mukmin orang yang kenyang perutnya sedang tetangga sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan juga segala bentuk akhlak yang baik lainnya seperti memberi salam, menjenguknya ketika sakit, membantu kesulitannya, berkata lemah lembut, bermuka cerah di depannya dan menasihatinya dalam kebenaran dan sebagainya. Pendengar dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan bahwa tetangga itu ada tiga macam. Yang pertama, tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat, maka ia memiliki tiga hak, yaitu hak tetangga, hak kekerabatan, dan hak sesama muslim. Terus yang kedua, para ulama menjelaskan tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kerabatan, maka ia memiliki dua hak, yaitu hak tetangga dan hak sesama muslim. Dan yang ketiga, para ulama menjelaskan bahwa tetangga yang bukan dari muslim, maka ia hanya memiliki satu hak, yaitu hak bertetangga. Ma'asyiral pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Dengan demikian, berbuat baik kepada tetangga ada tingkatannya. Semakin besar haknya, semakin besar tuntutan agama terhadap kita untuk berbuat baik kepadanya. Dan di sisi lain, walaupun tetangga kita bukan Muslim, ia tetap memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Jika hak tersebut dilarang, maka terjatuh pada perbuatan zalim dan dosa. Pendengar dimanapun Anda berada, sehingga sebagian Muslim kita dituntut juga untuk berbuat baik kepada tetangga yang bukan Muslim, sebatas memenuhi haknya sebagai tetangga tanpa menunjukkan loyalitas kepadanya, agamanya, dan kekufuran yang ia anut. Semoga dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan tersebut menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Demikian beberapa yang saya sampaikan, insya Allah bermanfaat bagi diri saya dan bermanfaat bagi pendengar dimanapun Anda berada. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan LTA Tambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Pagi.

0: seluruh yang ada di Pulau Timur, NTT, bahkan Indonesia, mari kita datang menyaksikan atau memeriahkan Tari Likurai di Pulau Tehan.
1: Warta Berita Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Epima. Polres Malaka berhasil menangkap residivis pelaku pencurian motor yang hendak menjual motor curian ke Timor Leste.
2: Polres Malaka berhasil mengamankan satu tersangka pencurian sepeda motor yang sudah cukup lama beraksi di Kabupaten Malaka. Tersangka yaitu YSL merupakan residivis spesialis pencurian motor dan sebelumnya pernah ditahan Elu. Dalam aksi pencurian di Kabupaten Malaka, YSL dibentuk salah satu rekannya melakukan pencurian satu unit motor milik warga di wilayah Kecamatan Malaka Barat pada 19 Mei 2026. Para pelaku berniat akan menjual motor curian tersebut ke Timor Leste pada tanggal 20 Mei melalui jalur ilegal di perbatasan Motamasin. Belum sempat menemukan calon L dan satu rekannya sudah lebih dahulu diringkus personil Polres Malaka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu unit motor yang dicuri pelaku dan satu unit sepeda motor milik pelaku serta sejumlah barang bukti lain berupa kunci T dan alat modifikasi lainnya yang digunakan untuk melancarkan aksi para pelaku.
3: Kejadian di tempat milikkan adalah satu curan mor. Curan mor yang dilaporkan tanggal 19 B, tanggal 19 B, dilaporkan tanggal 20, tanggal 20 juga anggota kita berdua menangkap DSK-nya dan barang buktinya disembunyikan di kali dengan maksud untuk dijual ke Timor Leste. Tapi sebelum terjadi pembakaran atau transaksi jual beli dengan Timor Leste, anggota kita residen sudah menangkap pelaku dari beserta yang barang bukti. Ini barang bukti yang ada adalah barang tersangka, sedangkan ini barang buat yang nanti akan dijual ke Timor Leste rencananya. Namun ini Januarius JSL dan kejadiannya di Malaka Barat.
2: Seorang rekannya yang diketahui identitasnya berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
4: Ini berapa?
3: Ini satu tersangka utama dan satu dibantu ada teman satu yang bantu dia. Namun temannya ini masih dalam buron.
2: Tersangka kini ditahan di rumah tahanan Polres Malaka dan dijerat dengan pasal pencurian dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Kontributor Malaka RRI Atambua Ano Suarez melaporkan.
1: Tibelu mengajak seluruh partisipasi dalam pelaksanaan Festival Fulen Fehan tahun 2026 yang akan melibatkan ribuan penari sedaratan Timor.
5: Pemerintah Kabupaten Belu kembali akan melaksanakan Festival Fulan Fehan yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2026 mendatang. Untuk memastikan pelaksanaan Festival Fulan Fehan berjalan sukses dan lancar, pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan rapat persiapan. Dalam rapat tersebut, berbagai aspek teknis dan non-teknis dibahas guna mendukung kelancaran pelaksanaan salah satu agenda pariwisata budaya terbesar di Kabupaten Belu tersebut. Bupati Belu Lili Buduslai kepada RRI mengatakan, Festival Fulan Fehan tahun 2026 akan melibatkan sekitar 3.000 penari likurai yang berasal dari Kabupaten Belu dan Timor Leste. Keterlibatan ribuan penari tersebut diharapkan mampu menghadirkan pertunjukan budaya yang sekaligus memperkuat hubungan budaya antara masyarakat di wilayah perbatasan. Selain atraksi utama berupa tarian likurai, festival juga akan dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya, di antaranya penampilan serta musik suling yang akan menambah semarak suasana di kawasan wisata Fulan Fehan.
0: Kita akan ada satu festival budaya pal tari likurai di Padang Fulan. Saya mengajak seluruh masyarakat, mengundang seluruh masyarakat yang ada di Belu, seluruh yang ada di Pulau Timur, NTT, bahkan Indonesia, mari kita datang menyaksikan atau memeriahkan festival Tari Likurai di Pulan Pehan, Kabupaten Belu.

0: Menurut Bupati Willy Lai, berbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama sana mencakup penyiapan para penari, pengisi acara, koordinasi lintas sektor, hingga penataan lokasi kegiatan guna memberikan kenyamanan bagi peserta maupun pengunjung. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Festival Fulan Fehan, panitia juga menggelar agenda Road to Fulan Fehan yang akan dijadwalkan berlangsung 25 hingga 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum promosi sekaligus menjelang puncak pelaksanaan Festival Fulan Fehan pada 27 Juni mendatang. Diketahui Festival Fulan Fehan merupakan salah satu agenda budaya wisata unggulan di wilayah Kabupaten Belu yang dipastikan menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selain menjadi wadah pelestarian budaya lokal, Festival Fulan Fehan juga diharapkan mampu mendorong ekonomi pariwisata serta meningkatkan ekonomi masyarakat Ileolede melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses lengkap portal berita resmi kami di rri.co.id dan atau Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk mengikuti seluruh rangkaian siaran kami. Saatnya kami hadirkan kepada Anda informasi yang dilansir dari bmkg.go.id berlaku hari ini pukul 7 pagi sampai dengan besok pukul 7 pagi pula. Kita awali dari ibu kota Kabupaten Belu yang hari ini diprediksi akan cerah dengan suhu berkisar rata-rata antara 19 sampai dengan 32 derajat. Kemudian alor berawan, TTU cerah, TTS cerah berawan, Kupang atau Kabupaten Kupang ini berawan. Kemudian kita lanjut lagi ke wilayah lain di daratan timur, yaitu ada Kabupaten Melaka yang cerah dan juga Kota Kupang yang cerah berawan dengan suhu rata-rata daratan timur berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah daratan alor, perkiraan BMKG yang kami lansir pagi ini berkisar antara 16 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kita beralih ke berita selanjutnya. Rutan kelas 2B Kef Manano mendukung program ketahanan pangan nasional dengan cara menanam jagung hibrida varietas Nusa Timur 77 bersama warga di sekitar lahan pertanian milik rutan didampingi penyuluh pertanian Kecamatan Kota Kef Manano.
2: Rutan kelas 2B Kef Manano ikut bergerak mendukung program ketahanan pangan nasional dari pemerintah. Caranya adalah memanfaatkan lahan kosong milik lapas untuk ditanami jagung sekaligus memberdayakan warga sekitar Kelurahan Kefasatan. Penanaman jagung berlangsung dan didukung sepenuhnya oleh penyuluh pertanian Kecamatan Kota Kefmenano. Kepala Rutan melalui Yoktan Sleman Bani Esa selaku Kepala Seksi Pengelolaan Rutan saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Muhammad Richard Yono dan beberapa warga. Kedepan Rutan Kefmenano juga akan mengatur beberapa pegawai supaya membantu pembersihan pada lahan tersebut. Menurut Yoktan bahwa untuk tahap pertama pihak yang memutuskan untuk menanam lahan kosong itu dengan tanaman pangan jenis jagung hibrida karena pihaknya memiliki keterbatasan soal tenaga kerja sehingga tidak bisa menanam hortikultura atau jenis tanaman umur pendek yang butuh perawatan ekstra.
3: Kami kerjasama, jadi kami sudah bersepakat dengan Mas Tayo untuk kerjasama, jadi nanti hasilnya nanti kita dapat katakan 1 ton, jadi kita diwarkan hasilnya berapa kita bagi bersama. Jadi bukan makanya sendiri, tapi kami dari pihak kita bersama, jadi tidak bisa kelompok gitu. Ketahanan pangan, Pak. Karena terus walaupun tenaga sudah dibatasi, tapi dari kementerian berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tapi kami berpikir biar ya, tenaga apa adanya kita tetap kalah supaya sampai vakum kegiatan dari kalau kita di rumah kepemenangan punya lahan banyak tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau luasnya ini 1,5 hektar, jadi harapan kami dengan menanam jagung langkah pertama ini

0: mengagetkan kalau bisa berapa ton, bisa sampai ton, kalau lebih juga, sehingga nanti pasukan untuk lebih semangat lagi untuk bekerja.
1: Sementara Muhammad Rizky Cahyono yang merupakan pengusaha warung makan menyampaikan bahwa pihaknya memilih menanam jagung hibrida sebagai bentuk motivasi dan contoh agar masyarakat TTU yang berada dalam kota Kemenano dan memiliki lahan kosong harus dioptimalkan dan tentunya akan menghasilkan uang. Karena itu ia mengajak beberapa berkata dengan lahan milik rutan Kemenano supaya menanam jagung. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Hama walang sangit menggerogoti tanaman padi milik petani di Kelurahan Tulam Lai Belu. Musim tanam tahun ini hasil panen berkurang.
3: Hama walang sangit pada pertanaman jadi persoalan dihadapi warga tani penggarap lahan basah persawahan di wilayah Kelurahan Tulam Lai Kabupaten Belu. Serangan hama walang sangit pada pertanaman padi menyebabkan panen petani di musim tanam di sedikit berkurang. Warga tani penggarap lahan basah persawahan di wilayah Kelurahan Tulam Lai Martin saat ditemui Kamis pagi mengatakan untuk musim tanam 1 MT1 lahan yang ditanami seluas 35 are dari cakupan luas tanam dimaksud sekitar 3 are terserang hama penyakit. Walang sangit menyerang tanaman padi dengan cara menghisap cairan tangki bunga serta bulir padi pada fase pengisian bulir dan pemasakan bulir sehingga pengisian bulir padi tidak sempurna, bahkan seringkali menyebabkan bulir padi hampa. Seperti yang terjadi tanam milik petani Kelurahan Tulam Lai akibat serangan hama walang sangit, bulir padi sudah dipanen kebanyakan tidak berisi atau bulir hampa. Kondisi yang ada menyebabkan petani cukup merugi dengan produksi hasil panen berkurang. Untuk mengatasi serangan hama walang sangit, upaya dilakukan berupa penyemprotan obat pestisida.
4: Kemarin baru potong, hari ini rontok.
5: Kalau dari hasil panen sendiri yang kakak lihat?
4: Untuk hasil tahun ini ya cukup lumayan karena tergantung dari hujan juga. Curah hujannya juga bagus. Bisa jadi hama saja karena kurangan pupuk atau...
5: Hama apa itu?
4: Walang sangit.
5: Itu apa dia serang daun itu atau?
4: Penggerak batang. Itu saya ada pisahkan di sebelah karena kena hama. Kalau di sini pada umumnya kena juga. Kalau punya saya di sini tuh di ada sebagian sekitar 5-6 pematang kena hama. Sedangkan di teman punya di sebelah itu lumayan. Yang kena hama kemarin itu sama waleng sangit sama penggerak pematang.
5: Itu?
4: Itu sekitar ada 7 pematang.
5: Iya. Banyak yang hampa begitu kan?
4: Ya, benar. Banyak hampanya.
5: Bulir ya?
4: Bulir. Bulir itu baru muncul, malahnya itu langsung diserahkan.
3: Ya, menjelaskan untuk musim tanam tahun ini walaupun di tengah ancaman hama penyakit untuk produksi hasil panen petani di Kelurahan Tulam Lai terbilang baik. Curah hujan yang turun terlambat namun intensitas hujan berkepanjangan mendukung produksi hasil panen petani. Hitung-hitungan tanam 35 are bisa memperoleh kurang lebih 30-an karung gabah kering panen.
2: Dari laporan reporter Ferdi Asih, kita ke laporan selanjutnya di mana pemerintah Kabupaten Alor resmi meluncurkan website bagian protokol pimpinan sebagai wujud penguatan transparansi informasi publik.
6: Pemerintah Kabupaten Alor resmi meluncurkan website bagian protokol dan komunikasi pimpinan sekretariat daerah Kabupaten Alor sebagai upaya memperkuat transparansi informasi publik dan mendukung transformasi digital pemerintahan. Luncuran website tersebut mengusung slogan Alor Berkemajuan melalui informasi yang terbuka dan terpercaya, serta menjadi bagian dari implementasi reformasi birokrasi berbasis elektronik. Sekretaris Daerah Kemenko Sedek Beli dalam sambutannya mengatakan, kehadiran website tersebut merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, digitalisasi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan pola kerja dan pengelolaan informasi yang lebih efektif dan terbuka.
7: Bagian protokol dan komunitas pimpinan yang hari ini kita mau launching merupakan bagian dari implementasi, yaitu bagaimana digitalisasi pemerintah yang berjalan, transparansi informasi kegiatan pimpinan, publikasi resmi pemerintah daerah, dukungan terhadap penguatan nilai SPB di berkompetitor. Jadi website ini mau menegaskan terkait dengan bagaimana penguatan transparansi informasi pemerintah.
6: Yang menjelaskan, website tersebut akan menjadi media resmi untuk menyampaikan berbagai kegiatan pimpinan daerah secara cepat, akurat, dan berkelanjutan. Selain mendukung keterbukaan informasi publik, platform ini juga diharapkan mampu menjadi sarana validasi informasi sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan terpercaya mengenai program maupun kebijakan pemerintah daerah. Melalui peluncuran website tersebut, pemerintah Kabupaten Alor menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh perangkat daerah, khususnya bagian protokol dan pimpinan, diharapkan dapat memastikan setiap kegiatan pimpinan terdokumentasi dan dipublikasikan secara tepat waktu sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan pemerintahan secara terbuka. Kontributor RRSP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
2: Program makan bergizi gratis yang berlangsung di Kabupaten Alor hingga saat ini diyakini mampu meningkatkan kesehatan generasi muda.
8: Program makan bergizi gratis berdampak besar di Kabupaten Alor. Pemilik pabrik tahu tempe Beldang Immanuel Maaf mengakui kehadiran program ini membawa perubahan besar dalam usahanya, termaksud membuka lapangan kerja dan meningkatkan produksi. Ia menambahkan melalui program MBG usahanya terus mengalami peningkatan signifikan. Dirinya menyampaikan terima kasih pemerintah, terutama Presiden Republik Indonesia yang telah menghadirkan program makan bergizi gratis.
9: Terima kasih bahwa dengan adanya MBG yang sebelumnya saya kepada pemerintah dan utama kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Dengan adanya MBG, pekerjaan saya atau banyak omset saya semakin dan pekerjaan juga semakin bertambah.
8: Menurut tersebut tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan semangat baru bagi pelaku usaha kecil di daerah.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Tinabelu Piala Rektor UPG 1945, Sasana Laka Boxing Camp targetkan juara.
10: Sasana Laka Boxing Camp kembali menunjukkan keseriusan dalam mengharumkan dunia tinju. Komitmen ini ditunjukkan dengan kembali mewakili Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kabupaten Belu dalam ajang kejuaraan tinju terbuka Piala Rektor UPG 1945, kegiatan yang akan berlangsung pada Juni 2026 di Purata Kota Kupang mengusung tema pertarungan prestis dua bangsa satu ring satu juara. Kejuaraan bergizi ini merupakan bagian dari rangkaian Disnatalis Universitas Persatuan Guru UPG 1945 NTT yang menghadirkan ratusan atlet tinju dari berbagai daerah di Indonesia bahkan dari negara Timur Leste. Ketua Pertina Kabupaten Belu sekaligus Ketua Sasana Laka Boxing Game Vincent Laka menyampaikan untuk jumlah atlet yang diturunkan sebanyak atlet dengan 10 orang ofisial. Vincent Laka mengatakan perwakilan yang diturunkan akan mengikuti berbagai kategori mulai dari junior, youth, hingga elite. Dirinya menambahkan target yang diusung tim tidak hanya sekedar berpartisipasi tetapi mampu bersaing dan meraih gelar juara umum.
11: Sasana Laka Boxing Atambua yang Pertina Kabupaten Belu bergerak ke Kupang dengan kekuatan 37 atlet untuk mengikuti kejuaraan Piala Rektor Universitas PGRI 1945 45 NTT. Kejuaraan ini adalah kejuaraan terbuka yang melibatkan hampir semua tim tinju dari Tenggara Timur, negara Timur Leste.
10: Juga menekankan pentingnya sportivitas dalam pertanding serta menjunjung tinggi nama daerah selama ketika kejuaraan. Lanjutnya keikutsertaan sana laka camp dapat menjadi motivasi bagi generasi di Kabupaten Belu untuk terus mengembangkan potensi di bidang olahraga khususnya tinju, dan sasana laka boxing camp camp hadir untuk pengembangan atlet-atlet muda tinju di Kabupaten Belu.
11: Kami mohon dukungan doa dari seluruh warga Raibie yang tercinta nanti bisa mengharumkan nama NTT di level nasional dan level regional, bahkan juga kita anggap ini pertandingan internasional karena melibatkan tim dari negara Timur. Dan kalau boleh Tuhan berkenan dan atas dukungan dari semua warga Belu, kita bisa tampil sebagai juara umum, dan itulah target dari Pertina Kabupaten Belu.
10: Dia juga mengharapkan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Belu sehingga tim yang bertanding dapat mengharumkan Raibie Belu tercinta baik di level regional, nasional hingga internasional. Dengan semangat juang tinggi, disiplin latihan, kerja keras dan dukungan masyarakat, ia optimis sanana laka boxing camp mampu memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama Pertina Belu di kancah lebih luas. RRI Asisten Dimau melaporkan.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM mendesak pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas batas guna mengendalikan wabah Ebola yang sedang berlangsung. Seruan tersebut juga ditujukan kepada mitra internasional di tengah penyebaran penyakit di Republik Demokratik RC dan Uganda. Seruan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya jumlah kasus dan kekhawatiran terhadap penyebaran penyakit di kawasan Afrika Tengah dan Timur. Dalam pernyataannya, IOM memperingatkan bahwa penutupan perbatasan saja tidak cukup untuk menghentikan penyebaran virus. Sementara itu, badan PBB tersebut menilai kebijakan dimaksud dapat mendorong masyarakat tidak resmi untuk bepergian. Jalur yang lebih sulit dipantau tersebut berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit. Melansir dari Anadolu, data terbaru menunjukkan jumlah kasus Ebola yang terkonfirmasi di DRC telah melampaui 300 kasus. Sementara itu, jumlah korban meninggal akibat wabah dimaksud mencapai 48 orang. Di Uganda, otoritas kesehatan melaporkan 15 kasus Ebola yang telah terkonfirmasi hingga saat ini. Satu kasus orang dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi virus Ebola. Wakil Direktur Jenderal Operasi IOM, Ugochi Daniels, menegaskan bahwa wabah penyakit menular tidak mengenal batas negara. Menurutnya, respon untuk mengatasi wabah juga harus dilakukan melalui kerjasama lintas batas yang kuat dan terkoordinasi. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

Saudara, demikian seluruh rangkaian warta berita kami pagi ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Polres Melaka berhasil menangkap residivis pelaku motor yang hendak menjual motor curian ke Timor Leste. Bupati Belu mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan Festival Fulon Fehan tahun 2026 yang akan melibatkan ribuan penari sedaratan Timor. Saya Pima, wakil Timor Daf yang bertugas. Terima kasih. Selamat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki?

trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

0: Ibu. Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Ibu aja pagi-pagi sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu. Anu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki? Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta.